0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Bromo Tengger Semeru TNPTS penanggulangan kebakaran juga melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian 4 daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, informasi yang dihimpun ini kebakaran yang semuanya menghanguskan 8 hektar ini saat ini sudah meluas hingga 50 hektar, di mana tim berencana menerjunkan 2 unit helikopter untuk waterbombing dan juga diperkirakan sudah 800 meter masuk Kabupaten Malang dari perbatasan Malang Probolinggo di Watu Gede mendekati Jemplangan atau Desa Ngadas ya Poncokusumo. Ini disampaikan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan kemarin. Dari Kabupaten Malang ada 5 personil BPBD yang kabarnya diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Sadono juga menambahkan upaya pemadaman di area yang masuk Kabupaten Malang ini tergolong sulit karena medannya ini adalah lereng terjal dan sulit dilalui oleh orang lain. Penanganan ini juga oleh tim pemadam darurat adalah pemukulan api secara manual. Di samping itu ia mengatakan tim juga membuat sekat bakar dan penyemprotan dengan 2 unit mobil tangki dari TNBTS dan juga BPBD Jawa Timur. Nah, pengisian mobil tangki ini dilakukan di Ranupani, Lumajang, karena memang mengambil dari sisi Kabupaten Malang ini tidak dapat dilakukan ya, karena jarak yang jauh, di mana pemadaman lewat darat pun juga dirasa masih kurang nih teman berdua. Ya, Kepala BNPB Suharyanto ini juga mengatakan pihaknya akan mengupayakan pemadaman lewat udara dengan metode waterbombing menggunakan helikopter. Namun asesmen lebih lanjut masih terus dilakukan, dalam hal ini menghitung apakah cukup hanya 2 unit helikopter atau perlu penambahan armada. Diungkapkan saat ini juga sedang dilakukan operasi pemadaman karhutla di 6 provinsi lain, yakni adalah Riau, Sumsel, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalbar, dan Kalteng. Di mana rencana lain adalah modifikasi cuaca. Hal ini karena sampai kemarin belum terbentuk awan hujan di kawasan yang terbakar. Jadi memang terkait modifikasi ini sifatnya masih dikoordinasikan dengan BMKG, karena sampai hari ini ya belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga memang dalam beberapa hari ini operasi modifikasi cuaca tersebut belum bisa dilakukan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

God, Roni Parulian kenapa sih keren banget suaranya. Pagi-pagi udah dengerin Roni Parulian tuh kayak udah membuat aku tuh jadi ini ya, sampai lupa dengerin feeder loh. Kayaknya dengerin Roni Parulian tuh aduh pengen aja terus gitu ya dengerin Roni, karena suaranya tuh gimana gitu ya, enak banget ya. Oke, teman Pro 2, kita mau ingetin juga nih, kalau kamu yang punya hobi nyanyi, percaya diri tampil di depan banyak orang dan pengen bakatmu lebih dikenal luas, ikutan aja langsung Bintang Radio RRI 2026 tahun ini. Pendaftarannya gratis dan terbuka untuk putra dan putri usia 16 sampai dengan 25 tahun. Batas usianya dihitung ya pada 28 Oktober 2026 nanti. Nah, pendaftarannya juga berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Jadi kamu pilih aja nih lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa ya follow Instagram @rrimalang, kemudian @bintangradio.id, TikToknya di @rrimalang dan di @bintangradio.id, serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi buktikan aja sekarang kemampuan kamu untuk tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau datang langsung aja bisa banget ke kantor RRI Malang ya, yang ada di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya langsung aja WhatsApp-nya di nomor 081 3-4 kali ya, kemudian 674. Sekali lagi 081 3-3-3-3-6-7-4 ya. Jangan lupa, pokoknya sekarang saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sobat Pro 2, ini kalau kita lihat ya, jelang dari puncak perayaan 17 Agustus ya, Wali Kota Malang juga menegaskan adanya larangan penggunaan sound horrek ya, mohon digarisbawahi. Karena memang memasuki awal bulan Agustus, ini Pemkot Malang mengambil keputusan yang tegas untuk melarang penggunaan sound horrek pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Ya, bulan Agustus ini juga menjadi bulan istimewa bagi seluruh warga Indonesia, tidak terkecuali warga Kota Malang. Namun memang pada saat yang bersamaan, pada bulan istimewa tersebut, masyarakat Kota Malang ini kerap turut merayakannya dengan sound system berdaya tinggi atau sound horrek. Nah, beberapa tahun belakangan gitu ya, masyarakat Kota Malang ini juga kerap kali, teman Pro 2, menggunakan sound horrek ini di berbagai kegiatan seperti itu. Karena sound horrek juga digunakan saat acara sedekah bumi, karnaval, sampai dengan perayaan HUT Republik Indonesia. Adapun penggunaan media tersebut dinilai mengganggu ketenangan warga dan juga menimbulkan kebisingan berlebih, teman Pro 2, karena dalam mengantisipasi timbulnya ketidaknyamanan seperti itu, masyarakat selama bulan Agustus ya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini mengambil langkah tegas dengan membuat surat edaran dari Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026, di mana ini membahas larangan penggunaan sound horrek atau sound system berdaya tinggi di berbagai kegiatan dari perayaan HUT yang digelar masyarakat. Nah, surat edaran ini juga melarang penggunaan sound horrek di berbagai kegiatan hiburan seperti pawai budaya, kemudian karnaval, gerak jalan, sampai dengan kegiatan bersih desa. Aturan ini juga menyebutkan bahwa masyarakat dilarang menggunakan sound system yang menimbulkan kebisingan di atas 85 desibel A. Kemudian juga peraturan dalam surat edaran tersebut memberikan regulasi terkait waktu operasional sound system, dan penyelenggara perayaan diwajibkan mematikan sound system pada jam ibadah, pengajian umum, pemakaman, dan juga jam belajar mengajar yang ada di kawasan sekolah ya. Jadi larangannya terkait penggunaan sound horrek ini sudah diberikan begitu ya, tidak boleh ada lagi. Ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat pada 27 Juli 2026. Dan semoga informasi ini juga bisa menjadi announcement ya, secara langsung untuk warga Kota Malang, gak ada lagi ya sound horrek, minta tolong kerjasamanya.

0: Kantor Produce, selamat pagi dan pagi hari ini di jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty dari BMKG Jawa Timur, ada Ibu Iis. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bu Iis.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu Iis, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya kayaknya Kak?
0: Iya, bindeng-bindeng serak nih Bu ya, tapi tetap semangat aja pokoknya di hari ini. Baik, iya. Baik Bu Iis, mungkin di awal ini bagaimana Bu terkait perakiraan cuaca Malang Raya dan sekitarnya?
1: Iya, saya sapa dulu sahabat Pro 2 ya. Selamat pagi sahabat Pro 2 Malang, semoga selalu sehat, bersemangat dan bahagia. Kalau untuk hari ini, cuaca diprediksi pada umumnya cerah hingga cerah berawan, jadi untuk beraktivitas masih aman ya. Sedangkan untuk suhu diprediksi di Kota Batu lebih dingin, mencapai 13 derajat Celcius. Dan untuk Kota Malang dan Kabupaten Malang masih di atas 14 derajat Celcius.
0: Baik, gitu. Baik. Ini potensi hujan hari ini ada nggak sih Bu? Kira-kira meskipun beberapa hari ini kan panas terus gitu ya?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi untuk hari ini potensinya masih cerah hingga cerah berawan ya, paling mendung-mendung gitu aja. Jadi tidak ada potensi hujannya kalau dari pantauan sampai hari ini belum ada gitu.
0: Baik, baik. Dengan tempat-tempat wisata Bu, seperti di Pujon, di kalau di Bromo kan sekarang memang lagi ini ya Bu ya, masih ada kebakaran lahan begitu Bu ya. Di tempat-tempat wisata seperti apa Bu ini untuk perakiraan cuacanya pada hari ini?
1: Kalau untuk tempat wisata untuk hari ini sama besok karena berhubungan sama weekend ya, kondisinya juga prediksinya masih cerah hingga cerah berawan sama, jadi didominasi cerah, jadi aman yang mau beraktivitas wisatanya. Tapi hati-hati untuk ini angin, karena angin diprediksi untuk beberapa hari ke depan masih di lebih kenceng ya, ini bisa mencapai 28 km per jam.
0: Baik, baik. Ini pengaruh angin monsun begitu Bu ya?
1: Iya, monsun timuran kan dia emang dari historinya memang lebih kencang.
0: Baik.
1: Angin bertiup yang dari timuran.
0: Terkait fenomena El Nino sendiri Bu, ada komentar dengan kemudian dengan korelasi dengan perakiraan cuaca kita Bu hari ini?
1: Kalau untuk El Nino kan emang tahun ini baik prediksi dari BMKG maupun Badan Meteorologi Dunia kan

0: itu kalau ditinggalkan, diharapkan juga posisinya itu memang sudah benar-benar dia mati, biar tidak terjadi yang kebakaran hutan karena kekeringannya kan juga lagi panas kayak gini
1: Baik,
0: gitu.
1: baik. Untuk Malang Selatan, Bu, yang mau ke pantai nih, karena besok liburan nih, Bu, akhir pekan seperti
0: Iya.
1: itu.
0: Kalau untuk pantai juga, karena ini kan kaitannya dengan anginnya kan tadi agak kenceng ya, jadi tinggi gelombang di selatan juga perkiraannya ini mencapai 3 meter atau masuk kategori tinggi. Jadi teman-teman yang mau wisata ataupun teman-teman nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap waspada dan hati-hati,
1: Baik,
0: tetap
1: baik.
0: jaga keselamatannya gitu.
1: Baik, intinya hari ini memang kalau mau berwisata juga tetap ini ya, Bu, selalu update informasi dari BMKG begitu, Bu, ya.
0: Betul,
1: Di
0: masyarakat
1: laman
0: jangan
1: resmi.
0: lupa selalu update informasi
1: Baik.
0: di aplikasi apa info BMKG
1: Ya.
0: Juanda untuk cuacanya atau info iklimnya di bmkg.iklim Jatim dan
1: Baik.
0: juga di info BMKG.
1: Itu tadi. Bu Iis, selamat
0: Iya.
1: kembali melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Sehat
0: Iya.
1: selalu, Ibu. Selamat
0: Sama-sama,
1: pagi.
0: sehat selalu pagi.
1: Baik, itu tadi ya informasi langsung dari forecaster on duty BMKG Jawa Timur, Bu Iis, yang sudah melaporkan terkait informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Teman Pro 2 di hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Tetap bersama kami, habis ini kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Podcast.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Studi mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil, justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Iya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik, bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Mengawali informasi pertama, tahun Pro 2 Duta Kebudayaan Cilik Nasional 2026 Victoria Marta atau Duta Vicky dan Duta Sultan mengajak anak-anak Indonesia untuk semakin mencintai dan juga melestarikan budaya melalui berbagai program yang mereka jalankan usai meraih gelar nasional. Dalam talk show sore ceria pada hari Rabu kemarin, tahun Pro 2 Vicky menceritakan perjalanan hingga menjadi Duta Kebudayaan Cilik Nasional bermula dari ajang Duta Kebudayaan Cilik Kota Malang. Selama menjalankan karantina selama 2 pekan menjelang dan final di Yogyakarta, ia mendapatkan banyak pengetahuan tentang kekayaan budaya Indonesia. Beralih ke informasi terakhir, Taman Pro 2 menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan Kota Malang. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, penjualan pada musim Agustus 2026 ini dinilai mengalami penurunan. Salah satu pedagang bendera musiman, Rian, mengaku telah 3 tahun berturut-turut merantau ke Malang untuk berjualan bendera merah putih. Pria asal Bandung, Jawa Barat itu memilih Malang karena memiliki saudara dan banyak teman yang membantu menjalankan usaha musiman tersebut. Rian mengatakan persiapan penjualan biasanya dilakukan sekitar 3 minggu sebelum peringatan hari kemerdekaan. Seluruh bendera yang dijual bukan diproduksi sendiri, melainkan dipesan dari konveksi di Jawa Barat dan dikirim menggunakan kereta api. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Ainur Faki.
2: Info Pro 2 FM.
1: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2 di pagi menjelang siang ini, waktunya Fakih yang menemani kalian semuanya di RRI Pro 2 Malang. Dan buat kamu semuanya, aku juga mau ngucapin makasih ya, udah stay tune terus barengan kita gitu ya. Ini waktunya Fakih di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa informasi lagu Tahun Pro 2 yang aku udah siapkan buat kamu semuanya. Dan selama 2 jam ke depan ini waktunya kamu request, boleh banget tinggal chat aja di 081 53 kali 600 879. Kira-kira mau request lagu apa yang pengen kamu dengerin gitu ya, di musik-musik hits terbaru and direct song nih ya. Ada salah satu lagu yang bener-bener aku suka banget Tahun Pro 2. Kita cari dulu gitu ya lagunya dari Hi-Fi. Ini main Tahun Pro 2 seperti halnya kita main-main aja gitu, no hard feeling kata anak zaman sekarang Tahun Pro 2. Oke lah, kita langsung aja ke single selanjutnya dari Hi-Fi, Main.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan

0: lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Inilah Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan

0: hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Tahun 2002 and the next song, lagu dari akselerasi musik aktif tahun 2002, di mana single yang dirilis pada tahun 2009 ini diciptakan oleh Aci Karibo, Izzat Gunawan, dan juga Agus Buncit, Arki Gunawan, dan almarhum Arwan tahun 2002. Karya ini berjudul Tadulako tahun 2002 dan kemudian dipilih oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf tahun 2002 sebagai salah satu lagu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti program aktif atau akselerasi kreatif tahun 2002. Lagu Tadulako sebenarnya mengisahkan gitu ya sosok pemimpin atau panglima perang dalam budaya suku Kaili Sulawesi Tengah dan semangat perjuangan dalam budaya tersebut. Tadulako menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan juga penyemangat bagi masyarakat suku Kaili, yaitu Tadulako. Dan tentunya merupakan warisan leluhur yang terus dijaga dan diabadikan melalui karya lagu dengan lirik berbasis daerah Kaili atau Ledo, Sulawesi Tengah tahun 2002. Yaudah kita dengerin bersama, ini dia lagu Tadulako.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Tahun Pro 2 ini udah ada beberapa yang udah gabungan dengan nomor 4310, nomor akhir Tahun Pro 2. Selamat siang, saya Firly. Izin mau request lagu Sumpah Mati by Celine, Selena Grace dong kak. Terima kasih. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya kakak. Oke, siap. Selanjutnya dengan request yang sama Tahun Pro 2, di mana ada Kak Febri gitu ya, dari Kalimantan, katanya Tahun Pro 2 salam hangat gitu untuk pendengar setia dari Pro 2 Malang. Mau nitip salam juga buat C. Elis, Kak Dev, Kak Ami, Maria, Orel, Firly, dan juga Marlen. Semangat terus dan keep on fire teman-temanku. Wah, ini nih word affirmation banget gitu ya. Suka banget kalau aku punya teman kayak gini Tahun Pro 2. Terus sama mau request lagunya Sumpah Mati Kak Celine Grace, dari Selena Grace gitu ya. Makasih ya. Semangat terus untuk siarannya. Terima kasih Kak Febri gitu ya. Udah nih, kita dapat dua orang yang request sama Tahun Pro 2 lagunya Sumpah Mati. Dan ya udahlah, kita langsung aja dengerin Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: ngasih ke orang miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo dong berangkat, golek iwak aja.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sesaat lagi kita akan menjalankan sholat Jumat ya untuk teman-teman Pro 2 yang menjalankan, jangan sampai lupa. Kita akan sebentar lagi di pukul 13.37 itu untuk azan zuhurnya ya. Jadi mungkin dari sekarang udah mulai dipersiapkan teman Pro 2 yang pun sampai belibet banget gitu ya. Tapi yang jelas kayaknya Jumat ini menjadi salah satu hari yang paling menyenangkan gitu ya. Kayaknya terasa pendek banget kepotong Jumatan, tiba-tiba kita udah selesai Jumatan, tiba-tiba udah jam 4 pulang kantor teman Pro 2. Yang penting kamu tetap semangat menjalani hari ini dan tetap semangat untuk Sabtu besok dan Minggu besok teman Pro 2. Dan apapun hasil yang kamu dapatkan hari ini, semoga itu menjadi keberkahan untuk kita semuanya teman Pro 2.

Saat kamu sedang stres atau depresi, coba deh dengerin lagu favoritmu yang bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard flight 823 with service to planets.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Ya ampun, tahun Pro 2 di luar ternyata panas banget ya. Makanya BMKG selalu menginformasikan untuk kita gimana caranya kita untuk selalu menggunakan tabir surya ataupun sunscreen gitu ya tahun Pro 2 ya. Meskipun di pagi hari atau subuh ini dingin tahun Pro 2, tapi jujur ya akhir-akhir ini udah lumayan gak mendidih gitu tahun Pro 2. Dan tentunya buat kamu semuanya nanti berbagai informasi-informasi terkait dengan muda kreatif gitu ya, dari UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital akan Faki berikan buat kamu. So don't go anywhere, keep stay tuned di 87,9 RRI Pro Malang, teman-teman terbaik kamu. Mama.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya

Nah, Bro Dul, tentunya kita kalau kita berbicara tentang suatu sistem pembayaran yang Indonesia itu ada dua gitu ya, yang sah, entah itu dari digital ataupun uang kartal atau uang fisik. Tan Pro, ngobrolin masalah tentang pembayaran yang sudah mulai terdigitalisasi. Tan Pro 2, mengikuti arus informasi dan teknologi yang semakin berkembang, tentunya Kris ini menjadi salah satu kemudahan untuk kita semuanya, teman Pro 2. Oke, kita merujuk dulu ya teman Pro 2 ya. Kris sebenarnya kepanjangan dari Quick Response Indonesia Standard, Quick Response Code Indonesia Standard ya teman Pro 2 ya. Di mana hal ini juga mencakup satu kode untuk semua aplikasi dan proses transaksi yang cepat dan tanpa perlu uang tunai teman Pro 2. Sistem pembayaran digital dari Bank Indonesia ini membuat aktivitas jual beli jauh lebih praktis, dan bagi pembeli dan juga penjual ini juga dapat saling diuntung kan tahun Pro 2. Dan kalau kita lihat kita ya tahun Pro 2 ya, ini juga praktis dan secara universal, cukup pajang aja satu QR code aja, pembeli bisa pakai aplikasi e-wallet atau dompet digital ataupun mobile banking dari segala perbankan konvensional tahun Pro 2. Tinggal buka HP aja gitu ya, tinggal scan kode yang ada di toko ataupun ketika kita bertransaksi jual beli, dan kita bisa masukkan PIN lalu pembayaran langsung selesai dalam hitungan detik tahun Pro 2. Dan selanjutnya ini juga semua riwayat keluar masuk uang tercatat sendiri di aplikasi, jadi tidak perlu takut salah hitung ataupun lupa tahun Pro 2. Tidak usah pusing juga menyiapkan uang pas atau repot menghitung uang kembalian tahun Pro 2. Itu enaknya gitu tahun Pro 2. Tapi buat kita semua juga menggunakan Kris, kita juga harus waspada ya tahun Pro 2 ya. Dimana Kris juga kita harus teliti ketika payment, apakah itu benar-benar toko yang kita tuju. Terkadang ada oknum-oknum nakal yang menimpa tahun Pro 2, menimpa QR code. Apalagi ini sering banget di tempat-tempat ibadah tahun Pro 2. QR code yang dari tempat masjid contoh gitu ya, tiba-tiba ditimpa lagi tahun Pro 2. Wah, itu oknumnya nakal banget. Jadi kita tetap berhati-hati jika ada kendala ataupun jika ada suatu hal gitu ya tahun Pro 2 ya, yang ingin yang mencurigakan, segera laporkan aja tahun Pro 2.

0: dikit mental health, ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja,
0: semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Kamu masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial banget gitu ya, selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi seputar olahraga. Kira-kira olahraga apa nih yang lagi happening di masyarakat Indonesia, dan mungkin kita juga akan melihat sedikit gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana perkembangan padel, dari juga sejarahnya padel. Ini sebenarnya padel atau pedel sih teman Pro 2? Coba deh kamu chat di 081-53-608-79. Masih ada beberapa pilihan lagu yang akan aku putarkan buat kamu. Bro.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Nomor pro-2, olahraga padel memang mulai menjadi gaya hidup masyarakat urban gitu ya, yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena memang sifatnya yang inklusif dan juga menyenangkan, padel menjadi budaya digandrungi juga oleh masyarakat Indonesia tahun pro-2. Dilansir dari beberapa sumber olahraga, ini sebenarnya memiliki kombinasi gitu ya, antara olahraga tenis, lapangan, dan juga squash tahun pro-2. Bedanya, ini padel menawarkan permainan yang menyenangkan, menantang, dan juga dapat dimainkan oleh pemula. Namun berbeda dengan tenis, padel dimainkan oleh dua pasangan atau ganda dalam sebuah lapangan tertutup yang berukuran 10x20 meter atau 6x20 meter untuk permainan tunggal tahun pro-2. Lapangan ini juga dikelilingi tembok gitu ya. Temboknya ini berasal dari kaca ya tahun pro-2 ya, seperti kaca gitu ya. Dan ini sebenarnya mirip dengan permainan squash. Sedangkan dari sistem skornya sendiri tahun pro-2 yang digunakan juga menyerupai tenis gitu ya, yaitu 0, 15, dan juga 30. Dan pemain dilarang membiarkan bola memantul 2 kali di area mereka sendiri. Dengan kecepatan strategi serta kelincahan menjadi kunci utama dalam memenangkan permainan ini tahun pro-2.
1: Bukit Utari terletak di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dan berada pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang masyarakat Sentani, dalam bentuk kebudayaan batu besar megalitikum dengan beragam ukiran yang memiliki cerita, seperti batu bergambar hewan yang menceritakan hasil tangkapan atau mata pencaharian masyarakat prasejarah Kampung Doyo, batu bergambar gelang yang menceritakan tentang harta masyarakat untuk membayar denda atau mas kawin, batu Ondovolo yang menceritakan kisah Ondovolo atau kepala suku yang berubah menjadi batu, dan batu barisan laki-laki dan perempuan sebagai simbol pekuburan. Situs Bukit Utari ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Kalau kita tarik ke belakang sebentar, tahun Pro 2 bukan sebentar, sebenarnya ini udah lama ya tahun Pro 2. Di mana di tahun 1969 di Meksiko, ternyata padel pertama kali dimainkan oleh Enric, teman Pro 2. Enric sendiri terinspirasi dari permainan squash dan juga tenis, dan kemudian Enric kemudian menguji coba ciptaan permainan olahraga sendiri yang ada di lapangan rumahnya tahun Pro 2. Dan ia kemudian menamakan permainan itu Padel Kenrick gitu. Dan ia kemudian mulai memperkenalkan permainan ini kepada teman-temannya, yaitu ada Alfonso, salah satu teman Enric, melihat potensi dari olahraga ini dan membawanya ke Spanyol. Di sana padel berkembang pesat tahun Pro 2 dan menjadi salah satu olahraga paling populer, serta popularitasnya meluas ke berbagai negara yang ada di Eropa dan juga Amerika Latin. Hingga pada 1991 tahun Pro 2, Federation International de Padel berdiri di Spanyol, dan sejak saat itu padel tidak hanya menjadi olahraga rekreasi ya, tetapi juga berkembang menjadi cabang olahraga profesional dengan kejuaraan internasional juga tahun Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Iya, tahun 2002 lagu dari No Way Experience Band featuring Sandi Kanester. Tahun 2002 menemani kita di pukul 14 lepas 9 menit waktu Indonesia Barat. And that's why aku juga mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang baru aja gabungan di 87,9. Hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang mungkin saat ini lagi mobile di jalan, lagi ya visit lah ya tahun 2002 ya, ataupun lagi ada kegiatan yang mengharuskan kamu harus berkendara gitu tahun 2002. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan, terus patuhi beberapa peraturan yang ada di lalu lintas gitu ya. Jangan ngebut-ngebut, itu penting, terus fokus tahun 2002. Dan selama 1 jam ke depan nanti juga ada beberapa informasi-informasi terkait dengan dunia entertainment, dan nanti aku juga akan kasih informasi gitu tahun 2002 terkait salah satu ajang pencarian bakat tarik suara dari Radio Republik Indonesia akan segera dimulai tahun 2002. Siapkan diri kamu dan nanti akan aku informasikan buat kamu semua tahun 2002. Namun sebelum itu, ini the next song, lagu dari Tata Janeta featuring Bunda Maya Estianti gitu lah ya. Salah satu single yang sempat viral juga pada zamannya tahun 2002. Dan yaudahlah, kita dengerin aja langsung the next song dari Tata Janeta featuring Maya Estianti.

Ramang-Ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

ini saatnya kamu tolong pro 2 yang percaya diri dan juga mempunyai bakat di bidang tarik suara, ataupun kamu punya hobi menyanyi, tolong pro 2 serta percaya diri banget nih ya untuk tampil di depan banyak umum gitu ya, dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, silahkan aja, ayo ikutan Bintang Radio era

RI 2026, pendaftarannya gratis ya tahun pro 2 ya, dan terbuka bagi kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun. Nah, kamu juga langsung bisa aja tahun pro 2 daftar di www.bintangradio.id sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026 tahun pro 2, karena pilihan lagu dan syarat lengkapnya ada di sana gitu ya. Dan kamu juga langsung bisa aja kepo ini Instagram kita di @rrimlg atau di @bintangradio.id ataupun di TikTok kita di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Kamu juga bisa subscribe di akun YouTube kami di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Dan saatnya kamu membuktikan kemampuanmu di tahun pro 2, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju tingkat nasional tahun pro 2. Ya, yuk buktikan ya, siapa tahu kamu salah satu yang akan nanti berangkat ke nasional tahun pro 2. Daftarkan sekarang, bisa secara online ataupun langsung aja datang ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjutnya kamu bisa langsung WA ya tahun pro 2 ya, ke WA Humas kita di 081 3x4x674. Dan saatnya kamu menjadi bintang di Bintang Radio Republik Indonesia 2026.

0: saying you should take it off. Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tanur Pro 2 kalau dengerin salah satu single dari Nona ini, Tanur Pro 2. Dan kalau kita mendengar kata Nona itu, kayaknya memang yang di benak kita adalah segrup gitu ya, cewek-cewek cantik yang berasal dari Indonesia. Dan tentunya di sini ada Christy Gardena, Baila Fauri, Fauri dan juga Saza Adesia. Christy dan juga Zafa memiliki latar belakang menari Tanur Pro 2. Sedangkan Baila yang saat itu tengah merintis solo karir merupakan seorang penyanyi yang dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat dari Indonesia Idol Junior. Mereka bertemu pertama kali di Festival Head in the Cloud Tanur Pro 2 di Jakarta pada Desember 2022. 6 bulan kemudian, Esther Geraldine, juga penyanyi yang pernah berkompetisi di Indonesia Idol, bergabung dengan grup ini dan mereka mulai melakukan pelatihan vokal dan tari di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Los Angeles pada tahun 2024 untuk fokus untuk meniti karir di kancah internasional Tanur Pro 2. Dan kalau kita lihat sendiri gitu ya, terbentuknya Nona ini berawal dari pendiri HR Rising Saint Miyashiro Tanur Pro 2 yang tertarik untuk membentuk grup vokal wanita. Nona sendiri kalau kita diarti bahasa Indonesia kan yaitu wanita gitu ya, Tanur Pro 2 ya. Cantik-cantik juga, dan ini juga menggambarkan eksotis gitu ya, eksotika dari perempuan-perempuan atau gadis-gadis Indonesia Tanur Pro 2. Meskipun ini juga tergolong salah satu grup wanita baru gitu ya yang ada di Indonesia, tapi karya-karyanya ini sangat ditunggu-tunggu Tanur Pro 2 bagi pencinta musik Indonesia, bahkan di Asia Tanur Pro 2. Dan salah satu yang terbaru nih ya, ada lagu Hong Tanur Pro 2. Sebenarnya ini terinspirasi dari suara angkutan gitu ya, yang ikonik banget, yaitu Om Telolet Om Tanur Pro 2. Dan single ini sebenarnya mengusung tema perjalanan urban yang seru dan juga penuh warna, serta video klipnya menampilkan visual angkot warna-warni dengan plat nomor bertuliskan Nona Tanur Pro 2. Lagu lirik lagu Hong sendiri dari Nona menghadirkan plotan kehidupan urban yang riuh, penuh kebebasan, kepercayaan diri, dan semangat untuk anak muda gitu ya. Dinamika perjalanan hidup serta keseruan memadukan kebersamaan dialogika secara playful melalui beragam sarana transportasi umum, mulai dari taksi sampai angkot. Yaudah deh, daripada kamu penasaran lagunya, aku puterin buat kamu, teman Pro 2.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Toro Pro 2 mungkin itu menjadi informasi terakhir untuk kita di Santai Siang kali ini, Toro Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana dan tetap di ruang dengar kamu, karena nanti banyak sekali keseruan-keseruan yang akan ada di Sore Ceria, tentunya bersama dengan Bagas. Dan juga nanti kira-kira Bagas sama siapa ya? Sepertinya Bagas Madila, Toro Pro 2. Oke, Faki pamit undur-undur. Ya ampun, mau kemana sih Ki? Kok cepet-cepet banget. Faki pamit undur diri dulu gitu ya untuk Santai Siang kali ini. Dan jangan kemana-mana, tentunya banyak sekali program-program seru yang ada di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Faki pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Dan...

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.
0: Lo, Bu, yang dibawa sampah yang di plastik. Jangan gerobak saya yang dibawa.
2: Teman terbaik.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Banyak bukti sejarah baik tertulis ataupun relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad, umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumutan dalam bidang ini adalah seorang Muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia, diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, matematika, dan kedokteran. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu aerodinamika. Siapakah Abbas bin Firnas? Abbas bin Firnas bin Wirdas At-Takurini Al-Andalusi Al-Qurtubi merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filosof dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama Takurina di wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan secara detail tentang kelahirannya. Hanya saja, ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah kedua. Pada masa Khalifah Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka, sangat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Abbas bin Firnas adalah pilot pertama di dunia. Seluruh ahli sejarah sepakat, Abbas bin Firnas wafat di usia yang ke-80 tahun. Inilah biografi singkat Abbas bin Firnas, ilmuwan Muslim penemu pesawat terbang.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, talenta muda Indonesia kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional, di mana Summer Nicole Cahyono berhasil mengharumkan nama bangsa setelah meraih gelar Winner Junior Culture Ambassador 2026 dalam ajang World Junior Tourism Ambassador 2026 yang berlangsung di Dalat, Vietnam pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dalam kompetisi yang diikuti oleh berbagai negara tersebut, Summer dinilai unggul dalam kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri, kepemimpinan, hingga pemahaman terhadap budaya. Ibunda Summer, Natalia Citro, mengungkapkan bahwa putrinya telah menunjukkan minat pada dunia seni sejak usia dini, di mana menurutnya berbagai kemampuan yang dimiliki Summer terus diasah melalui latihan dan juga pendampingan. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, Arema FC harus puas mengakhiri gelaran Piala Presiden 2026 di peringkat keempat setelah dipaksa mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 1-3 pada laga perebutan tempat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Kamis sore. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai anak asuhnya mampu mengendalikan jalannya pertandingan pada paruh pertama dan menciptakan sejumlah peluang, di mana menurutnya pergantian pemain juga belum mampu mengubah keadaan dan padatnya jadwal pertandingan membuat sebagian besar pemain termasuk mereka yang masuk di bangku cadangan sudah berada di atas batas kebugaran sehingga tim kesulitan untuk mempertahankan performa sepanjang 90 menit. Marcos mengakui hasil tersebut belum sesuai dengan target karena Arema FC sejak awal membidik tiket ke final, di mana walaupun begitu ia menilai 5 pertandingan di Piala Presiden menjadi proses penting bagi para pemain, khususnya untuk wajah-wajah baru dalam memahami karakter, tekanan, dan juga tanggung jawab. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore. Semangat sekali ya Bapak Salim ya.
0: Kita harus tetap semangat teman Pro 2 karena ini adalah hari Jumat gitu ya Dila.
1: Betul, ya. Jumat berkah, hari terakhir yes. Kita bekerja mungkin buat sebagian orang ya.
0: Benar banget. Apalagi buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi WFH gitu.
1: Wah. Betul, wah udah.
0: Ini seperti nuansa-nuansa libur panjang.
1: Bener, hari-hari kayaknya libur weekend seminggu itu liburnya 3 hari iya. Gitu ya.
0: Benar banget. Dan bagas sama Dila juga akan menemani kamu teman Pro 2 ya di sore ceria kali ini. Mm-hmm. Nanti sampai di jam berapa Dila?
1: Sampai jam 7 malam teman Pro 2.
0: Pas jam 7 aja gak lebih nih?
1: Enggak deh, kamu aja kalau mau ya. Aku sih mau pulang ya. Dan di jam 3 ini teman Pro 2 ya, kita bakal hadirkan berbagai informasi yes. Seputar Malang Raya di sore ceria ngalami lakes gitu ya. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini di Malang ada apa aja sih?
0: Itu dia.
1: Ada gubernur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dan sebelum kita akan memberikan berbagai informasi terkait apa aja yang sedang terjadi di Malang ya Dila ya.
1: Yes.
0: Dan ini aku mau nge-sounding nih buat kamu teman Pro 2 ya, yang mungkin punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang kayak Dila seperti ini teman Pro 2 ya. Dan ingin bakatmu dikenal lebih luas teman Pro 2, langsung aja ikutin Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya teman Pro 2 ini gratis tis-tis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun teman Pro 2 ya. Dengan batas usia ini dihitung pada 28 Oktober 2026.
1: Yes, dan pendaftaran juga udah dibuka ya teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai nanti tanggal 30 Agustus 2026 di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya kamu bisa langsung aja cek-cek gitu ya di www.bintangradio.rri.id. Yes. Dan jangan lupa buat follow Instagramnya di @rrimlg, di @bintangradio.id, dan TikToknya ada di @rrimalang dan juga @bintangradio.id, serta jangan lupa buat subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official.
0: Itu dia teman Pro 2. Ini akan menjadikan sebuah ajang untuk membuktikan kemampuanmu teman Pro 2 ya, tampil di ajang yang sangat bergengsi dan meraih kesempatan menuju tingkat nasional. Langsung aja teman Pro 2, daftar sekarang secara online atau datang langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut teman Pro 2 melalui WA dari Humas ya di 081-3-4-6074. Dan saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

house fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih

0: Kalau udah Agustus ini, kalau di Malang ini memasuki hari-hari di mana banyak gang atau jalan ditutup ya Dila ya.
1: Betul, karena bakal ada banyak banget karnaval sampai nanti awal September mungkin Agustus sampai benar awal September teman Pro 2. Biasanya mereka ini ngadain karnaval buat ini, tut memeriahkan hari kemerdekaan gitu.
0: Bener banget. Dan ini teman Pro 2 dari info underscore Malang ya. Ada pemberitahuan bahwasannya akan ada karnaval budaya di Desa Beji tahun 2026 teman Pro 2 tanggal 7 Agustus 2026 pukul 18 atau jam 6 sore sampai jam 12 malam teman Pro 2 ya.
1: Wow.
0: Dan juga di tanggal 8 Agustus ini pukul 1 siang sampai 12 malam juga teman Pro 2. Wow, ini kok panjang banget.
1: Bener, 2 hari ya. Jadi nanti nanti hari ini berarti ya, hari ini di jam habis maghrib teman Pro 2 sampai nanti tengah malam, dan dilanjutin besoknya ya di jam 1 sampai tengah malam juga.
0: Bener banget.
1: Jadi masyarakat juga dihimbau ya yang mau ke Kota Batu nih, biar bisa lewat jalur alternatif yang ada untuk bisa menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas teman Pro 2.
0: Yes, bener banget. Dan ini ada beberapa saran untuk jalur alternatif gitu ya. Kalau untuk dari arah Malang atau Surabaya, ini melalui alternatif Dau atau Junrejo, Oro-Oro Ombo, langsung ke Kota Batu teman Pro 2. Untuk dari Surabaya, ini keluar dari eksit tol Singosari melalui jalur Karangploso, lurus ke arah Simpang 3 Bendo teman Pro 2 ya. Ini adalah jalur ketika aku pulang Lady Lai ya.
1: Oke.
0: Jadi nanti mungkin akan lebih ramai.
1: Bener ya. Dan terakhir, misalnya kamu dari Kota Batu mau balik gitu ya ke arah Malang, kamu juga bisa lewat jalur alternatif Temas dan juga Torong Rejo teman Pro 2.
0: Bener banget. Dan ya ini akan ada untuk kedepan-kedepannya juga kayaknya Dila ya.
1: Betul, jadi ya kita harus tahu mulai sekarang jalur-jalur alternatif itu gitu ya guys ya. Jadi biar kita juga nggak kejebat macet dan juga nggak kehabisan waktu di jalan.
0: Benar banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: Kalau dengerin lagu ini tuh pasti keinget filmnya gitu Dila. Film Laskar Pelangi yang mana ini udah dirilis bertahun-tahun lalu. Betul. Tapi ketika aku dengan sadar menontonnya kembali, rewatch gitu Dila, aku masih menitikkan air mataku.
1: Saking bagusnya kah?
0: Saking bagusnya, saking harunya, walaupun banyak orang yang melihat film ini ya, film Laskar Pelangi ini kan diadaptasi dari sebuah novel gitu ya.
1: Betul.
0: Ini ada perbedaan gitu dari novelnya, which itu is okay gitu ya. Karena kan ini udah sebuah film, tapi dalam filmnya itu sangat dikemas bagus sekali. Dan buat kamu Tuan Pro 2 yang mungkin belum nonton filmnya ya, film Laskar Pelangi ini, segera tonton Tuan Pro 2.
1: Oke, abis ini aku nonton ya.
0: Itu adalah sebuah perjalanan seorang dalam apa ya, berusaha untuk titik.
1: Jangan di spoiler ya.
0: Jangan spoiler gitu.
1: Nonton langsung aja teman-teman.
0: Gitu. Pokoknya itu tentang anak sekolah gitu ya kan. Anak sekolah yang pengen menjadi siswa yang berprestasi dan melanjutkan ke perguruan tinggi menjadi mahasiswa gitu.
1: Asik.
0: Dan apalagi kalau kita ngomongin mahasiswa di Malang ini kan udah banyak banget ya.
1: Betul.
0: Mahasiswa ya. Dengan adanya banyak kampus dan juga banyak kos kayak gitu. Karena untuk kos sendiri itu kan sebagai tempat atau rumah kedua bagi mahasiswa kayak gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Benar, selama menjalani perkuliahan gitu ya.
0: Namun kalau kita memilih kos itu juga harus tetap dengan ketelitian juga ya Dila ya. Kita
1: harus
0: memperhatikan beberapa faktor-faktornya seperti keamanan, kenyamanan, dan mungkin jarak ke kampus kayak gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya keamanan gitu ya.
1: Benar.
0: Karena enggak sedikit orang itu yang kehilangan ini, kehilangan barang-barangnya di kos. Kayak dulu pas aku masih ngekos Dila, di kosanku tuh pernah terjadi tindak pidana pencurian.
1: Apa yang dicuri?
0: Helm.
1: Oke,
0: gitu.
1: Helm. Nah, ngomongin tentang pencurian ya, ini juga lagi marak banget ya Teman Pro 2 tentang kasus pencurian. Tapi di sini yang dicuri adalah motor ya, kendaraan bermotor atau curanmor Teman Pro 2. Nah, dari banyaknya kejadian ini, dari Polresta Malang Kota juga menghimbau ya kepada mahasiswa ini juga biar lebih waspada lagi saat parkir kendaraan mereka, di mana para kepolisian juga meminta dari pemilik ya dan juga pengelola rumah kos juga meningkatkan sistem keamanan untuk bisa menekan risiko pencurian kendaraan bermotor, Teman Pro 2.
0: Benar, ini dari Kasihumas Polresta Malang Kota, Teman Pro 2, Ibda Lukman Sobikin, ini mengatakan ya bahwa hasil pemetaan kepolisian ini menunjukkan Kecamatan Lokwaru ini masih menjadi wilayah dengan angka kasus curanmor tertinggi di Kota Malang, Teman Pro 2. Dan tingginya mobilitas mahasiswa, banyaknya rumah kos dan juga serta minimnya pengawasan di sejumlah lingkungan ini dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksinya, Teman Pro 2 ya. Jadi kayak aduh gimana ini ya. Dan menurutnya momentum awal tahun akademik ini menjadi periode yang perlu diantisipasi karena memang ribuan mahasiswa baru mulai berdatangan ke Kota Malang nih, Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dan sebagian besar memilih tinggal di rumah kos yang tersebar di sekitar kawasan kampus gitu ya. Dan di Kecamatan Lokwaru ini sehingga jumlah kendaraan yang terparkir di lingkungan kos ini meningkat signifikan sekali.
1: Betul, apalagi kan masih anak baru gitu ya, masih belum tahu lingkungannya seperti apa, Teman Pro 2. Jadi dari Polresta juga menghimbau ya kepada mahasiswa ini enggak cuma mengandalkan kunci setang aja saat parkir sepeda motor mereka, di mana dihimbau buat menambahkan kunci tambahan gitu ya. Dan juga bisa memilih lokasi parkir yang terang dan juga berada di dalam pengawasan kamera CCTV. Serta jangan lupa buat mastiin juga ya kendaraan diparkir di area yang aman dan bisa mengurangi risiko pencurian, Teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Jadi buat kamu Teman Pro 2 ini jangan lupa dikunci stang gitu ya pokoknya ya.
1: Betul. Kalau misalkan ada kunci tambahan lagi yang ditaruh di ban itu mungkin lebih aman lagi gitu ya guys ya. Jadi
0: nah,
1: bisa.
0: Ini yang penting Teman Pro 2, misal ada masyarakat gitu ya yang pengen melaporkan dugaan tindak kejahatan ini bisa langsung aja melalui layanan darurat Polri di 110 maupun di layanan Jogo Malang Presisi di nomor 0811 12720-3 kali, sehingga petugas ini dapat segera melakukan langkah pencegahan maupun penindakan, Teman Pro 2.
1: Yes, dah oke deh, tadi juga info ngalami laka terakhir ya dari kita,
0: bener.
1: Bagas, tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 4 kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang.
0: Benar.
1: Jadi buat kamu yang penasaran siapakah seseorang itu Teman Pro 2, pastiin aja kamu tuh stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Ya, selamat sore teman Pro 2.
1: Ya, selamat sore.
0: Bersama Bagas dan juga Dila di sore ceria kali ini. Dan seperti biasanya di sore ceria teman Pro 2, kita gak akan coba berdua ya Dila ya.
1: Betul.
0: Karena kita akan menghadirkan generasi-generasi muda, para penerus bangsa ini
1: gitu,
0: di sore ceria gitu.
1: Yes.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau dengerin kita, ini kamu gak cuma bisa dengerin, karena kamu bisa melihat kita gitu ya di YouTube-nya RRI Malang Official. Dan buat kamu yang mungkin penasaran di sore hari ini ada siapa aja gitu ya Dila ya.
1: Betul, dan di studio udah datang nih ada Kak Eka Fahrunisa ya. Ini dari Pembina Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur. Dan ada juga Putri Karmel, ini merupakan Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026 dari Persahabatan.
0: Yes, okay. Kita sambut dulu, selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
3: Selamat sore semuanya.
0: Gimana di sore hari ini, di hari Jumat ini pasti lagi semangat-semangatnya gak sih menyambut weekend?
2: Betul, lagi semangat banget ya Putri kita nyambut weekend.
0: Ini kalau untuk Kak Eka dan juga Kak Putri, ini kan tadi udah nungguin beberapa saat ya Dila ya di sini tadi ya. Tapi gimana tadi perjalanannya? Apakah sudah bertemu dengan kemacetan-kemacetan?
2: Oh, sangat.
0: Sangat ya.
2: Malang Raya lagi macet banget.
1: Iya, lagi kan ini udah mau pulang juga karena mau weekend gitu. Jadi
2: iya, betul.
0: Apalagi kalau siang lagi panas-panasnya ya kita ya.
1: Iya.
0: Memang kalau malam masih dingin gitu.
1: Benar.
0: Oke deh, sebelum lebih jauh gitu ya Dila ya. Kita mau kenalan dulu sama Kak Eka sama Kak Putri ini biar teman Pro 2 juga kenal gitu. Oke, Kak silakan. Kalau mau berkenalan Kak Eka dulu mungkin ya.
3: Iya, selamat sore ya kakak-kakak yang ada di sini, ada Kak Bagas sama Kak Dila. Salam kenal, saya Eka Fahrunisa Ramadhani sebagai pembina dari Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur. Nah, di samping saya ini ada salah satu putri saya.
0: Wow.
3: Yang dia itu mendapatkan gelar Duta Persahabatan. Betul ya Putri, silahkan perkenalkan diri kamu.
4: Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Angela Giselia Karmelita dan yang bisa dipanggil Karmel. Dan saya merupakan Putri Persahabatan Kebudayaan Jawa Timur 2025-2026.
3: Oke. Berarti namanya Karmel ya, bukan Putri ya?
4: Putri Karmel.
3: Putri Karmel ya, gelarnya.
0: Oke. Kita sempat bingung ini, ini Karmel ini apa ya ini?
3: Namanya Putri Pak Karmel, ternyata
0: Karmel. Putri emang jadi Putri Kebudayaan gitu maksudnya.
1: Oke.
0: Keren banget teman Pro 2 ya. Tapi sebelum ke situ mungkin bisa diceritain dulu gak sih untuk Kak Eka ini panggilnya Kak Miss atau siapa nih?
4: Bunda sih biasanya.
3: Bunda ya.
2: Kalau di kami anak-anak manggilnya Bunda.
0: Oh iya. Bunda Eka ini gimana sih ya, ceritanya kok bisa jadi pembina dan khususnya di untuk pembina PPKJT ya ini.
3: Iya, betul.
0: Ini bisa diceritain dulu enggak?
3: Oke, bisa. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Jadi memang awalnya itu perjalanannya dimulai dari para pemuda pelopor. Nah, pemuda pelopor yang cinta akan budaya, di situ ada saya, Kak Eka, kemudian ada Kak Taukit sama Kak Pasha waktu itu. Nah, dari keinginan kita nih untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, kita merambahnya dari yang kecil dulu nih, dari wilayah Malang dulu nih, ya kan? Malang, kemudian kami ke Jawa Timur. Nah, setelah itu disitulah kami mulai untuk membuat sebuah grup lah ya, kayak PT. Nah, disitulah terbitlah ada yang namanya PT JMN Group waktu itu. JMN itu ada kepanjangannya.
0: Apa tuh?
3: Jatim Wangi Mustika Nagari.
0: Wow.
3: Panjang banget ya.
0: Kalau dari namanya lentik sekali.
3: Nagari sekali. Nah, disitulah kami mulai tuh mengadakan ajang-ajang perlombaan. Salah satunya adalah Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur.
0: Kalau untuk PPKJT ini sebenarnya apa sih?
3: Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur. Nah, di situ memang ini sekat ajang pemilihan ya untuk para pemuda-pemudi wilayah Jawa Timur yang mau melestarikan budaya utamanya di wilayah Jawa Timur seperti itu.
1: Oke, tapi PPKJT ini baru kah atau emang dari dulu udah berlangsung?
3: Oke, kalau dulu itu kami ada ikonnya Kak. Jadi ikon PPKJT itu ada tahun 2024-2025. Nah, setelah itu kami ada pemilihan di tahun 2025 itu ya. Nah, sekarang insya Allah 2026 ada lagi. Nanti Kak Bagas sama Kak Dila bisa join.
2: Gak ada batas usianya Kak?
3: Ada, ada batas usianya ya.
2: Kayaknya gak bisa ikut ya.
0: Oke, kalau tadi kita udah bicara sama bundanya gitu ya. Bundanya udah kenalan nih, masa anaknya enggak sih?
1: Betul.
0: Kita tanya-tanya dulu sedetail mungkin Dila, mungkin
1: bener.
0: Sampai ke apa makanan favoritnya.
1: Terlalu detail ya.
0: Gimana ini untuk Putri Karmel sendiri bisa berkenalan?
4: berkenalan tadi sudah nih kak?
0: Oh udah ya?
4: Iya. Mau berkenal lagi atau gimana
2: nih? Panjang lagi mungkin.
4: Iya. Mau lebih dalam lagi kayaknya. Ya,
0: mungkin gimana dulu tuh bisa kenal sama Bunda Eka kayak gitu.
4: Kalau Bunda Eka sih kenalnya pasti dari PPKJT ya kak. Dan mungkin sedikit cerita, awalnya itu dari Karmel sendiri ikut PPKJT itu lihat dari story IG sih awalnya muncul, terus akhirnya di situ itu sebenarnya Karmel ikut ini juga bareng adek sih.
0: Oh iya.
4: Ya, jadinya Karmel di sini ikut yang dewasa, adek ikut yang remaja.
0: Okay.
4: Gitu. Jadinya
0: dan pembinanya sama.
4: Sama.
0: Wow.
4: Sama. Dan akhirnya kami berdua punya keinginan karena ya itu tadi dengan pengen melestarikan budaya bersama-sama, dan akhirnya kami berdua ikutan. Itu sih, Kak.
0: Okay.
2: Sorry Putri, Karmel ini kuliah atau masih sekolah?
4: Masih kuliah.
2: Oh, kuliah.
4: Kuliahnya di Brawijaya sini sih.
0: Oke. Okay. Jurusannya apa?
4: Teknik Industri.
0: Oke. Okay. Ini agak sedikit berbeda ya apa yang dilakukan. Yeah. Emang dari dulu memang udah apa ya, peduli, udah aware sama kebudayaan apa gimana Putra?
4: Iya sih, dari awal udah kan sering lihat berita juga ya Putra. Itu kok kayaknya ngelihat juga perkembangannya kayak gimana, dan akhirnya kami kan sebagai generasi muda ya pastinya itu pengen ya kalau bisa menjaga dan terus melestarikan budaya sih.
0: Iya, dan itu bermula dari PPKJT ini ya.
4: Iya, betul.
2: Ini event pertama yang kamu ikuti atau dulu juga sering ikut event-event
4: ini kayak event pertama sih.
2: Pertama dan langsung jadi duta persahabatan.
0: Keren. Itu untuk event pertama itu pasti kan ada apa ya, pengalaman yang mungkin kayak culture shocknya, oh ternyata di dunia kayak gini tuh kayak gini gitu-gitu ya. Itu gimana kamu cara menanggapinya?
4: Kalau awalnya sih pasti juga kaget sih ya kak, karena kan masih pertama kali. Dan akhirnya untungnya teman-teman di sana, ada Bunda Eka, ada Kak Taukit, Kak Pasha itu bareng-bareng itu mengayomi kami sih kak, karena kami juga yang pertama kali kenal dan masuk ke dunia pigeon di akhirnya oh gini, dan mereka tuh terus sabar sih kak.
0: Oh iya.
4: Iya. Jadi kan biasanya kalau awal-awal kan takutnya dimarahin tuh gimana. Dan untungnya mereka-mereka inilah yang mengayomi kami dan akhirnya sampai sekarang sih kak.
0: Oke. Okay. Kalau dari Bunda Eka sendiri nih yang melihat potensi dari Karmel ini sendiri dari awal, itu gimana cara treatmentnya gitu ya? Apakah udah pernah kayak oh ini orang kayak Karmel ini udah banyak nih yang pernah dibimbing kayak gitu, atau punya treatment sendiri?
3: Oke, kalau treatment dari nggak hanya Karmel ya, Kak, putra-putri Kebudayaan Jawa Timur semuanya ya. Treatment pertama pasti kita pendekatan dulu ke mereka ya, pendekatan dulu mengenal mereka, pernah nggak mereka punya latar belakang dari pageant, dunia pageant ya. Nah kalau misalkan mereka belum pernah nih, kita akan melakukan treatment yang lain. Contohnya gimana? Kita kenalkan dulu dunia pageant itu seperti apa, ya, dunia pageant seperti apa. Kemudian kita juga memberikan ke mereka tuh kayak treatment lebih ke personalitinya mereka. Gimana sih cara mereka bersikap sebagai seorang duta gitu ya, lebih tepatnya. Kemudian dari situ setelah treatment sikap, barulah kita memasukkan beberapa ilmu-ilmu ya terkait dengan public speaking, personal branding, how to be good duta gitu ya. Nah terus grooming dan beauty juga. Okay. Gitu sih.
0: Tadi sempat di omongin sama Bunda Eka gitu Dila ya, tentang oh ternyata kalau misal ada teman yang masuk ke PPKJT terus ditanyain udah punya pengalaman aman atau belum gitu ya. Kalau misalkan belum kan nanti dijelasin gitu ya, untuk bagaimana pasti dunia pageant itu ya. Nah Dila katanya pengen tahu
2: boleh Kak Dila secara... ada ini ada effort lebih kah kalau buat orang yang belum ada pengalaman sebelumnya nih?
3: Kalau effort lebihnya itu lebih ke ini sih kak, pengenalan lingkungan society dunia pageant aja sih.
0: Nah, gimana itu bisa dijelaskan ke Dila coba?
2: Dan juga teman berdua mungkin ya.
3: Oke, okay, lebih ke society dunia pageant. Jadi kalau menjadi seorang pageant itu kan jadi role model ya kan. Nah, jadi cara sikap mereka sekecil apapun, utamanya di sosial media. Kalau sekarang kan melek banget sosial media. Nah, itu benar-benar harus dijaga. Nah, mungkin dari situ sih. Nanti kalau Kak Dila pengen, kita bisa join ya, bisa join sama kita di PKJT.
4: Kalau ini sih Kak, nanti langsung boleh bareng-bareng. Kita jadi keluarga besar nanti.
2: Kita di family gitu ya. Tapi biasanya batas umurnya tuh berapa sih Kak?
3: Kalau di kita ini usia terakhir di dewasa itu
4: 21
3: ya.
2: Tidak bisa.
3: Berapa Kak Dila ya?
2: Lebih
0: ya. Udah lebih ya.
2: Betul. Kalau pembina ada ini enggak batas usianya enggak?
3: Kalau pembina ya, kalau pembina, kalau kami sih nggak ada batas usianya ya. Selagi kita itu ada background dari dunia pageant atau modeling, itu bisa sih gabung sama kita. Mungkin Kak Bagas, Kak Dila,
1: mungkin Kak Bagas akan bergabung dengan kita.
3: Pembinanya, pembinanya. Welcome to our family.
0: Pembina pramuka mau. Oke, tadi juga kalau untuk si Carmel sendiri ya, Putri Carmel ini ketika masuk ke dunia pageant untuk pertama kalinya tuh gimana nih kamu perasaannya gitu?
4: Rasanya happy sih Kak, karena pas terutama kita karantina, itu di sana itu kita diajarin banyak sih, terutama benar kata Bunda, kita personal branding terutama di sosial media, terus mungkin dari cara berjalannya, apalagi kan kita punya pasangan putra. Nah, itu di sana kami pun juga diajarin sih Kak, kayak gimana caranya sih gitu.
0: Kalau untuk cara berjalan itu kan mungkin berkaitan dengan habit juga itu, apakah cara berjalannya kamu praktekin setiap hari gitu atau gimana?
4: Enggak juga sih Kak. Iya. Tapi mungkin dari pembawaan diri sih Kak, akhirnya kan orang-orang juga tahu, oh kayak gini ternyata duta gitu. Itu sih.
0: Keren-keren ya, ternyata banyak yang harus diperhatikan gitu ya.
4: Iya.
0: Dan menurut kamu tantangannya apa aja?
4: Tantangan selama menikah,
0: selama diikut dunia pageant ini.
4: Kalau misalnya tantangan sih nggak ada sih Kak, karena memang dari awal kan aku juga tertarik ya dengan budaya, dan akhirnya kan mau juga

0: karena lebih juga kurang tahu ya. Iya.
1: Oke, okay. Gimana nih Bun?
2: Jadi kalau untuk kriteria sendiri untuk menuju ke gelar persahabatan, pasti kita lihat sosok yang menginspirasi tapi dia peduli sama teman-temannya, ya, peduli sama teman-temannya, tidak hanya untuk dirinya saja. Biasanya kan kalau kita di kompetisi ya Pak ya, itu mesti kan harusnya nomor satu saya sendiri nih. Nah kita lihat sosok Putri Karmel waktu itu, dia itu membantu teman-temannya nih, mulai dari kayak groomingnya, mau masuk ke dalam aula, ke hallnya itu apa yang perlu dipersiapkan. Nah itu sih dari tingkat kepedulian, terus habis itu tingkat apa ya, tidaknya peduli sama teman-temannya juga, tapi peduli juga ke para panitia, terus habis itu sikap dia ke orang tua. Nah itu yang memang benar-benar kita lihat, karena ketika di sana pun kita juga melihat gimana sih kedekatan anak-anak ya kan, dengan kedua orang tua, dengan teman-temannya. Nah paling banyak nih kayaknya Karmel nih yang paling banyak untuk teman-temannya nih waktu itu gitu.
0: Jadi ternyata nggak hanya dinilai tentang public speaking dan lain sebagainya, ternyata juga perilaku sehari-hari dinilai gitu ya. Tapi waktu itu emang udah di sounding dari awal kah kalau nanti bakal ada data persahabatan ya, kriterianya bakal gini-gini?
2: Kalau untuk kriteria dari masing-masing ya, masing-masing kategori dewasa remaja dan juga cilik waktu itu kita, nah itu semuanya sudah kita sounding sih Kak, waktu awal-awal gitu ya, awal-awal mereka ada technical meeting. Nah di situ kita udah mulai membuka lah ya, di situ ada gelar apa aja, jadi mereka tuh mau mencapai target gelar itu ya, mereka harus menunjukkan yang terbaik dari dalam diri mereka gitu.
1: Berarti memang banyak juga ya step-stepnya gitu ya, dan apa yang harus diperhatikan gitu. Kalau untuk Karmel sendiri itu kan udah di zoning ketika sebelum ikut kompetisi itu gitu ya, itu persiapannya banyak gak sih?
3: Banyak banget sih Kak, ya kan juga ikut step-stepnya kan banyak kan, dari penyisian satu sampai akhirnya kan kita karantina, dan itu pun ya banyak menghabiskan waktu dan tenaga sih Kak, karena terutama kan aku kan sendiri kan meskipun di UB, itu kan juga aku di Malang ya, base-nya. Jadi kadang tuh ya nyiapinnya kan, apalagi orang tua juga di Surabaya, ada juga di Surabaya, jadi otomatis tuh ya saya yang harus ke Surabaya sih untuk nyiapin itu semua, dan akhirnya nanti baru bareng-barengnya ke Malang. Itu sih Kak.
1: Berarti
3: itu
1: memang aja harus bolak-balik gitu. Tapi mungkin itu di titik keseruannya di situ.
3: Iya, benar-benar.
0: Seru dan juga capek ya.
3: Iya. Tapi capeknya juga terbayarkan.
0: Tapi ya. Putri Karmel dari awal udah kayak target, aku mau dapat persahabatan aja, atau sebenarnya with it flow aja?
3: Kalau yang pasti kan maunya yang lebih ya Kak. Iya pasti, tapi untungnya ya ini dapatnya yang
0: dapat bonusnya di tempat persahabatan gitu ya.
1: Oke, teman-teman berdua, seru banget ya kita obrolan dari Bunda Eka dan juga Putri Karmel ini ya. Dan kita juga akan langsung nanti kita ngobrol lagi ya Dila. Tapi kita akan rehat dulu karena ini kayaknya udah pada haus nih kayaknya ya. Oke, kita bertemu lagi teman berdua ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: I'm like...

0: bersama Bagas dan juga Dila, teman Pro 2, dan tentu saja masih bersama Kak Eka dan juga Kak Putri Karmel gitu ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin dan udah kenalan gitu ya.
1: Betul.
0: Sama mereka berdua, teman Pro 2, kita mau tanya nih untuk prosesi karantina. Itu kan pasti ada yang bisa harus dipersiapkan ya, Kak Eka ya. Nah,
1: harus,
0: itu kan
1: harus.
0: Untuk pembina dan juga peserta itu kan pasti berbeda-beda gitu apa yang
1: berbeda.
0: Harus dipersiapkan kayak gitu. Bisa diceritain enggak dari point of view masing-masing gitu?
1: Oke, okay, siapa dulu nih?
0: Ayo, siapa? Sweet.
1: Bisa tanya dulu ya.
0: Yeah, okay, boleh.
2: Oke, okay, mungkin kalau dari kantinnya kami kan 2 hari ya itu, Kak.
0: Hmm.
2: Dan itu untungnya kan sebulan sebelumnya itu tuh kami udah dikasih Zoom sih, Kak. Kan bisa tahu karantinanya seperti apa. Terus perlu apa aja yang dipersiapkan. Dan itu memang karena yang tadi saya bilang, karena kan home base-nya di Surabaya. Jadi otomatis tuh memang itu sih agak menguras tenaganya itu, karena harus bolak-balik kan ngukur bajunya juga kan, Kak.
0: Oh,
2: itu
0: iya,
2: kan
0: juga, ya.
2: Emang kami kan juga ada baju yang khusus yang punya
1: yang
2: memang
1: customize.
2: Ya, emang tugas kalau misalnya emang kami saat ya PPKJT ya bajunya itu gitu loh, Kak. Jadi memang ya itu sih yang dipersiapkan. Terus belum lagi itu kami ada kan, saya dari Surabaya, Kak.
0: Yeah.
2: Nah, saat itu kami disuruh juga untuk bawa pakai baju sesuai dengan budaya yang dia bawa, misalnya dari saya Surabaya, mungkin dari Bunda Eka Malang gitu. Nah, itu sih yang dipersiapkan juga sih, Kak.
0: Oh, yang otentik gitu.
2: Iya, betul. Okay. Terus kami juga di sana itu tukeran ini sih, Kak, kayak tukeran aksesoris dari masing-masing.
1: Nah, iya.
0: Bawa apa kamu di situ?
2: Aku sih bawanya
1: Surabaya.
2: Kemarin
1: apa?
2: Kalau Surabaya sih kemarin
0: rawon.
2: Masih kayak ya itu yang manik-maniknya ya, hiasan biasanya pernak-perniknya itu loh, Kak.
0: Okay.
2: Ya yang melambangkan kan kalau Surabaya kan tubuh pahlawan juga.
0: Yeah. Oh,
2: nah,
0: iya,
2: Surabaya. Oh, nah, okay. Itu sih kemarin itu.
0: Kalau dari point of view penyelenggara atau pembina ini gimana, Kak?
3: Oke, ketika karantina, benar kata Putri Karmel, karantinanya 2 hari. Waktu itu kami di hotel kan ya, Kak. Jadi memang persiapannya harus jauh-jauh hari, booking hotelnya, kemudian di situ kami harus menyediakan kamar juga buat mereka gitu kan. Terus kami di situ ada penampilan-penampilan juga untuk anak-anak. Jadi ada lembar penilaian yang memang harus kita serahkan ke dewan juri waktu itu. Nah, kemudian kita ada meeting dengan dewan juri untuk menentukan siapa nih yang masuk ke berbakat, karena ada penampilan bakat ya Putri, waktu itu.
2: Okay.
3: Bakat dari masing-masing peserta. Nah, selain penilaian juga di malam itu kita ada malam keakraban. Ingat enggak sih? Ada malam keakraban. Jadi di situ kita benar-benar mempersiapkan untuk ada mini apa ya? Mini penampilan kali ya, mini penampilan.
0: Mini show.
3: Jadi
0: di bahasa Inggris aja.
3: Iya, mini penampilan, ada mini penampilan pula. Ya, itu sih, Kak.
1: Oke, tapi kalau ngomongin tentang bakat, berarti Putri Karmel juga sempat mengeluarkan bakatnya gitu.
2: Iya,
1: waktu
2: betul.
1: Yang kamu tampilkan apa nih, Karmel?
2: Aku saat itu pakai tari remo sih, Kak.
1: Tari remo?
2: Iya.
1: Oke, yang kerincing-kerincing nih, Kak.
2: Iya, tari kerincing-kerincing ya. Dan itu emang kan ada maksimalnya juga kan. Karena itu berpengaruh juga penilaiannya saat itu diposting sih, Kak. Kayak penilaian like, komen. Nah, itu juga berpengaruh. Dan juga penilaian dari Kak Taukit. Iya, Kak Taukit, Bunda Eka sama Pasha.
0: Oh, iya. Berarti memang harus all out ya, apalagi di situ pesertanya banyak ya.
3: Pesertanya 52.
2: Itu gabungan dari cilik,
3: kategori cilik, remaja dan juga dewasa.
0: Kalau untuk Putri Karmel sendiri kan dewasa ya ini, berarti itu berapa orang di situ?
2: Kalau
0: pesertanya
2: 20-an sih, Kak, kayaknya.
0: Tetap banyak ya.
3: Banyak.
0: Dan untuk Kak Eka sendiri membina berapa peserta di situ, atau cuma Putri Karmel aja?
3: Semua.
0: Oh, semua.
3: Iya, jadi kita memang bagi-bagi tugasnya, Kak. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, kalau Kak Pasha di modelingnya, kemudian Kak Taukit di budayanya, saya di bagian personality mereka, public speaking, personal branding seperti itu.
0: Itu dari remaja, dewasa dan juga anak kecil
2: cilik,
0: itu.
2: Cilik.
0: Oh, cilik itu. Oh, berarti semuanya itu.
3: Semua.
0: Kak bimbing ya. Wow. Keren banget. Susah gak sih ngatur banyak orang di situ?
1: Apalagi ada yang anak kecil ya.
2: Kecil-kecilnya.
3: Sangat susah karena beda karakter ya, beda karakter, beda usia. Jadi treatmentnya beda. Terus kita juga memberikan tugas juga ya ke teman-teman yang dewasa, anak-anak yang dewasa, gimana caranya mereka harus memanage nih teman-teman yang remaja dan juga cilik, ya. Apalagi kalau yang cilik itu kan udah, aduh, masih kecil, Kak, masih kecil. Terus mereka juga harus lepas dari orang tua, harus mandiri. Nah, kakak-kakaknya yang memang harus menolong mereka, kemudian harus care juga sama mereka supaya nggak kebingungan nih, nggak nyari mama papa gitu.
1: Biar nggak tantrum pengen pulang ya.
2: Karantina 2 hari sih itu, Kak.
1: Betul. Bagi anak kecil itu kayak ah lama banget pulang gitu ya.
0: Tapi kalau anak-anak kecil kayak gitu tuh biasanya kalau untuk memasuki dunia pageant itu dari orang tuanya sendiri pasti ya atau gimana?
2: Juga kemauan dari anaknya dari sih, kebanyakan iya.
0: Umur berapa sih kalau anak kecil tuh?
1: Yang paling kecil kategori kecil
2: SD umur berapa? SD sih, kak. SD. Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mungkin tahun tuh udah tahun ya.
0: Mungkin udah punya role modelnya terus pengen ikut gitu.
2: Iya, betul.
1: Kayak adiknya Putri kan ikut Putri. Kan,
2: iya juga.
1: Ikut-ikutan ya.
2: Remaja iya ikut bareng-bareng. Okay, okay. Dan itu pun adik saya juga dapat gelarnya tapi intelligence ya sih.
1: Oh, iya. Okay. Berarti banyak ya kategorinya.
3: Benar.
1: Apa aja Kak Eka?
3: Apa aja? Intelligence ya, berbakat,
2: ekonomi kreatif. Terus, sama yang museum dan cagar budaya.
3: Museum cagar budaya sama yang tiga ini yang kayak grand winner-nya, runner up 1, runner up 2 gitu.
1: Oke. Okay. Semua kategori itu dari masing-masing cilik juga sama kategorinya.
3: Cilik sendiri, remaja sendiri, dewasa sendiri.
1: Banyak.
3: Iya, pemilihannya lama.
0: Kalau untuk Kak Eka sendiri kan itu tadi banyak banget ya yang harus dibina ya gitu. Nah, setiap peserta mungkin pengen yang kayak punya waktu lebih nih untuk entah itu konsultasi atau apa kayak gitu. Nah, itu treatmentnya gimana Kak? Apakah di ketika konsultasi tentang apa ya dunia pageant ini atau kompetisi ini itu dibikin kayak kelas kayak gitu atau ya udah personal face to face
1: boleh kontak
0: gitu?
1: Oke.
3: Untuk karantina ya, pada waktu itu karantina ya Putri. Di situ memang kami memberikan beberapa kelas waktu itu. Dan kelasnya emang bareng-bareng Kak semuanya. Jadi cilik satu, remaja ya? Betul, cilik remaja dan dewasa ada di situ semua. Kemudian mereka juga langsung mempraktekkan ya Putri ya. Jadi menurut saya ketika mereka kurang paham, mereka bisa langsung sharing sama para narasumbernya. Karena narasumbernya juga banyak waktu itu gitu sih Kak.
0: Oke. Nah, kita akan masuk ke ini ya, kejuaraan ini ya, kompetisi ini.
1: Betul,
0: ya, Dila, ya kan Putri Karmel ini kan sebagai putri persahabatan gitu ya. Sebenarnya tugasnya apa sih?
2: Kalau sejauh ini sih sebagai jembatan sih Kak, terutama ini kan persahabatan kan ya yang tadi dibilang sama Budaika dengan kriteria tadi itu. Nah, kalau bisa ya saya yang apalagi saya dewasa ini juga menjadi ayoman lah bagi teman-teman yang remaja dan juga yang dari cilik sih Kak. Apalagi kan kita kan tadi itu punya grup juga ya, grup yang dewasa, yang remaja dan cilik. Di situ kami ya bareng-bareng ayo gitu, misalnya ada kegiatan apa, ikut meramaikan. Kayak kemarin tuh juga ada kegiatan yang di yang di Krida itu apa Bunda yang kemarin itu
3: festival kan?
2: Iya ada festival itu. Nah itu memang di situ kita bareng-bareng ayo bareng-bareng ngajain yang remaja sama yang cilik gitu biar semakin rame kan seru juga itu. Dan akhirnya itu sih iya.
0: Kalau untuk masuki apa ya konteks kebudayaan gitu ya putri persahabatan ini sebenarnya berarti secara garis besar adalah gimana caranya mengajak teman-teman gitu agar suka sama budaya atau cinta sama budaya gitu ya.
2: Betul.
0: Tapi dengan treatmentnya kamu sendiri kayak gitu. Oh, oke. Okay. Berarti ini ya, apa harus setidaknya kayak bagaimana cara agar lebih welcome gitu atau gimana?
2: Iya sih, dengan menyesuaikan aplikasi saya kan dengan generasinya yang
0: iya.
2: Ya ikutnya Gen Z ya, Kak. Nah, itu tetap menyesuaikan sih yang tadi itu misalnya yang tadi itu tentang budaya itu ya. Nah, gimana kami itu juga mengemas caranya gimana itu sesuai dengan generasinya kami dan mungkin juga generasinya yang selanjutnya gitu kan. Sekarang kan generasi ada alpha juga kan. Nah itu sih
1: berarti kayak bikin konten edukasi gitu kah?
2: Iya kemarin tuh kami tuh bikin konten edukasi sih kan kemarin kalau di Surabaya itu saya ke Jembatan Merah terus ada di daerah Tunjungan juga terus ada di Tugu Pahlawan dan itu kami semacam mengenalkan lah ke mereka dan juga tentunya tuh mengemas gimana caranya mereka ini nggak bosen gitu kak ya karena mereka kan ditampilkan di sosial media juga
1: betul,
2: ya.
1: Nah, biar itu juga tertarik gitu
2: ya betul.
0: Ini kan sebagai putri kebudayaan Jawa Timur gitu ya, apakah ketika mungkin kamu akan bikin konten-konten seperti itu, itu kamu hanya di Surabaya aja atau di Malang aja atau gimana tuh?
2: Ini kalau sejauh ini sih karena saya juga ada kesibukan kuliah ya Kak. Nah itu memang cuman Surabaya sama Malang sih, belum yang kemana-mana. Dan sejauh ini juga baru pernah yang ke daerah Pasuruan karena memang orang tua saya ada yang dari Pasuruan, jadinya ikut bantuin, ikut ngenalin juga gitu. Oh ternyata di daerahnya orang tua saya ada loh kemarin tuh ke Candi mana ya? Saya lupa di daerah Pandaan itu ada. Nah itu akhirnya kami di sana bikin konten dan akhirnya di upload lah.
0: Oke, gitu. Berarti di setiap kamu berpijak di meja
2: Iya, timur, betul.
0: Kamu harus bisa belajar bikin juga ya.
2: Iya.
0: Oke, keren. Nah, kalau untuk Budaya Eka sendiri, sebenarnya gimana sih arti persahabatan di ajang ini gitu ya, dalam memperkenalkan kebudayaan di Jawa Timur itu sendiri?
3: Oke, arti persahabatan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi, gimana caranya Putri Karmel dan juga mungkin yang lainnya, persahabatan lain juga, mereka mengayomi, merangkul teman-temannya dari paguyuban. Karena memang tugas mereka ini panjang, Kak. Jadi selama satu tahun setelah after pemilihan, satu tahun mengabdi itu, mereka harus tadi bikin konten-konten. Nah, kontennya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi memang harus melibatkan orang lain. Nah, banyak banget advokasi dari mereka, utamanya anak-anak dewasa ya, itu mereka yang datang ke sekolah-sekolah langsung nih. Nah, untuk memberikan edukasi seputar budaya. Nah, disitulah advokasi-advokasi nyata yang sudah mereka susun selama mereka di ajang pemilihan itu harus direalisasikan. Seperti itu.
1: Jadi berarti yang tugasnya bikin konten edukatif itu nggak cuma Duta Persahabatan aja?
3: Tidak, semua.
1: Semuanya ya?
3: Semua finalis kami, semua.
0: Nah, kalau untuk tema kita saat ini gitu ya, untuk temanya itu adalah inovasi yang berdampak untuk kebudayaan di Jawa Timur gitu. Kalau untuk Kak Eka sendiri ya, ini inovasi apa yang paling berbeda ya dari PPKJT 2026 kali ini?
3: Oke, inovasi yang pertama adalah mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi tidak hanya advokasi ketika mereka ada di ajangnya saja, tapi mereka harus terjun ke lapangan, harus membereskan dan bukti nyatanya mana. Nah, itu ya yang pasti. Nomor satu, nomor dua adalah kolaborasi. Kolaborasi relationship dengan dinas ya, dengan para pakar-pakar budaya. Salah satunya mungkin festival yang dibilang sama Putri Karmel tadi. Jadi memang anak-anak kami harus kami ikutkan ke festival-festival itu. Mereka harus join langsung ke sana. Ada kayak kemarin Putra Rehan itu, dia juga ikut tampil di tarian-tarian daerah khas-khas budaya yang ada di Jawa Timur, kayak gitu-gitu. Jadi mereka memang harus langsung terjun ke lapangan, harus mereka ketahui lah budaya itu seperti apa. Terus yang perlu mereka preparekan untuk show ketika penampilan budaya itu tuh apa. Nah, mereka harus benar-benar membina hal itu sih, Kak. Jadi aksi nyata yang bikin beda.
1: Aksi jadi nggak hanya aksi waktu pemilihan aja ya, tapi juga di nextnya juga diterapkan dan harapannya bisa terus melestarikan kebudayaan juga ya. Oke.
0: Keren banget. Terus apa aja nih yang mungkin menjadi tantangan dari Putri Karmel gitu ya setelah mendapatkan gelar ini gitu untuk saat sampai saat ini gitu, apalagi kamu kan masih sibuk kuliah juga kan. Ini apakah ada tantangan tersendiri atau kayak beban tersendiri gitu kan, kamu udah menyandang gelar ini gitu kan.
2: Ya kalau tantangan sendiri sih ya pasti ada beban-beban ya Kak, tapi menurut saya ini juga sebagai amanah sih dari Kak Tokit, Bunda Eka sama Kak Pasya, karena sudah mempercayakan kepada Karmel itu sih Kak. Jadi gimana caranya tadi itu betul cara Kak Eka, saya tuh kemarin itu ya ini buat konten, terus mungkin juga ikut kegiatan yang tadi kata Bunda Eka ke festival, dan akhirnya di situ kami juga malah sama-sama semakin belajar sih Kak tentang budaya itu. Dan gimana caranya juga gitu, kami berpikir lagi, oh gimana ya caranya untuk mengemas tadi itu budaya sesuai dengan generasinya kami maupun juga generasi yang akan datang gitu sih Kak.
0: Nah, terus kayak gitu responnya gimana? Respon dari audiens, dari kalangan anak-anak muda?
2: Kalau sejauh ini sih banyak komennya sih baik-baik sih Kak. Gitu iya.
1: Terus support
2: mereka,
1: ya.
2: Iya, support, malah mereka juga semakin tertarik sih, malah pengen ikutan acara kegiatan yang festival itu, kayak malah ngabarin, Karmel kabarin ya kalau misalnya ada festival lagi gitu, kayaknya seru deh gitu.
0: Iya. Nah, emang di festival itu berarti festival kebudayaan gitu.
2: Iya, festival kebudayaan.
0: Itu pasti banyak banget ya budaya-budaya di situ.
2: Iya, banyak banget Kak.
0: Oke, keren banget ya ini Kak Eka sama Putri Karmel ini untuk jadi putri kebudayaan Jawa Timur gitu. Keren
1: PPKJT
0: banget nih.
1: PPKJT Jawa Timur gitu ya. Tapi dari Karmel sendiri kan duta persahabatan gitu. Ada enggak sih momen kamu kayak lagi enggak pengen sahabatan nih kayak males, kan harusnya kan harus mengayomi kan, melihat sekitar. Mungkin kamu ada kalanya mau mikirin kamu sendiri gitu, fokus. Ada enggak?
2: Ada sih Kak, terutama kan kalau saya kan kuliah ya. Otomatis ya pasti fokusnya ke kuliah tadi itu. Jadinya memang harus pintar-pintar manage waktu nih Kak, dan juga manage mood terutama karena mau gimana pun saya juga dikasih amanah sebagai putri persahabatan itu iya. Dan juga tetap fokus ke kuliah saya iya. Itu sih.
0: Nah, gimana tuh tipsnya untuk memanage waktu, memanage emosi di saat kamu sekarang? Mungkin bisa dicontoh nih sama teman pro 2 yang lagi dengerin.
2: Kalau manage waktu dan manage mood, yang pasti saya tuh biasanya buat jadwal sih Kak. Di hari besoknya. Misalnya hari ini ngapain, biar nantinya itu besoknya tuh enggak gedebak-gedebuk sih. Ya, karena lebih ada persiapannya. Dan kalau manage mood, yang pasti harus tetap dibawa enjoy sih Kak, dibawa happy supaya enggak ngaruh ke kegiatan yang selanjutnya. Itu sih.
0: Berarti iya. Kalau kamu kan udah terbiasa manage waktu gitu ya. Berarti udah enggak ada nih istilah-istilah the power of kepepet gitu, enggak ada.
1: Enggak ada. Udah terplan ya.
2: Iya, planning-nya.
0: Oke, keren banget teman Pro 2 ya. Dan kita akan balik lagi teman Pro 2 setelah beberapa lagu. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang,
1: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya teman berdua masih bareng sama Dila, Bagas, ada Putri, Karmel dan juga Kak Eka gitu ya.
1: Yes,
0: dan
1: kita banget.
0: Bu juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi dan ini udah ada yang tanya nih dari Last Chat YouTube.
2: Yes.
0: Apa tuh pertanyaannya, Gas?
2: Ini pertanyaannya buat Bunda Eka gitu. Wih, ya. Ini cara gabungnya gimana nih?
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ini gabung apa ya?
0: Gabung apa nih? Dari Kak Suprianto yang tanya.
2: Oh, benar.
3: Oke. Okay. Langsung saya jawab berarti boleh ya?
0: Boleh.
3: Oke, untuk cara bergabung di keluarga besar kita, wow, putra-putri kebudayaan Jawa Timur, bisa langsung aja nanti ketika ada open recruitment, ya, seleksi pemilihan, dan pantengin langsung Instagram kami. Nah, di situ pasti akan ada step by step-nya.
2: Okay.
3: Mulai dari seleksi administrasi, interview 1, interview 2, sampai karantina.
2: Yes, itu. Okay. Biasanya informasinya dari mana nih kita bisa
3: di Instagram.
2: Instagramnya yaitu?
3: Instagramnya putra-putri kebudayaan Jatim.
2: Oke.
3: Atau mungkin bisa ini di JMN Group juga ada. Dan juga ada di Explore Pageant. Biasanya kita juga bekerja sama dengan itu.
0: Jadi ini follow dulu aja mungkin ya, biar gak ketinggalan.
2: Gak apa teman berdua yang pengen bergabung, ini ada temennya Dila juga.
0: Ini juga sama ya, kita join bareng ya.
2: Iya. Ini ada salam juga untuk Kak Eka. Ini dari PP Kebudayaan Jatim. Selamat sore. Mungkin ini kenalannya Bunda Eka mungkin ya.
0: Iya.
2: Relasinya emang banyak
0: banget
2: ya.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, untuk Putri Karmel nih ya, sebagai Putri Kebudayaan Jawa
0: Duta
2: Timur.
0: Persahabatan.
2: Duta persahabatan gitu. Apa nih yang mau disampaikan nih ke teman-teman generasi muda untuk saat ini?
4: Oke, mungkin di sini saya sebagai Putri Persahabatan Kebudayaan Jawa Timur ingin memiliki pesan pada teman-teman, ayo kita sama-sama berinovasi, bersama-sama mungkin mengemas gimana caranya budaya ini terus kita cintai, terus kita lestarikan, terutama di generasi sekarang dan tentunya generasi yang akan datang, karena budaya itu tidak hanya sebagai warisan tetapi juga sebagai identitas kita sendiri.
0: Oke. Karena kalau bukan Gen Z siapa lagi?
4: Iya. Ya, tapi nggak harus Gen Z sih, Kak. Mungkin
0: nanti,
4: dari gen-gen
0: selanjutnya ya.
4: Betul, kita bareng-bareng bekerja sama sih gitu.
0: Betul. Kalau dari Kak Eka sendiri ada yang mau disampaikan mungkin?
3: Oke, yang perlu disampaikan ya. Mungkin teman-teman di sini melihat Eka Vanessa sekarang dan Putri Karmel yang sekarang. Nah, di balik kita yang duduk hari ini itu ada proses panjang yang kita lalui dan proses itu semata-mata kita gunakan untuk melestarikan budaya. Oleh karena itu, jangan bosen-bosen ya untuk terus mencintai budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi?
2: Keren banget.
0: Sangat bijak dari Kak Eka.
2: Pembina ya. Keren banget. Ini memang enggak salah untuk jadi pembina ya.
0: Betul.
2: Ya,
0: betul.
2: Terima kasih untuk Kak Eka dan juga Putri Karmel ya, sudah datang di Pro 2 Seri Ceria kali ini. Semoga dengan menyandang gelarnya ini bisa benar-benar amanah dan
0: amin.
2: Sangat menginspirasi teman-teman yang lain ya.
0: Betul. Amin. Ya, semoga lahir juga kedepannya duta-duta yang baru lagi gitu.
2: Benar
0: ya,
2: banget.
0: Yang bisa terus melestarikan kebudayaan.
2: Iya, sebenarnya itu mungkin tegasnya untuk Kak Eka mungkin.
0: Betul ya, gitu ya. Mencari
2: dan sabar-sabar gitu ya. Terima kasih ya.
0: Terima kasih juga Pak Bagas dan Kak Dila. Siap, selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Yes, benar banget.
0: Oke deh, teman produ jangan kemana-mana, kita juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam.
2: Yes.
0: Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Buat kamu teman berdua yang udah nonton Spider-Man Brand New Day ya, pasti gak asing lagi dengan lagu yang baru aja kita puterin Dila ya.
1: Betul.
0: Ini adalah sebuah lagu dari For Revenge ya, yang tentu saja menjadi official soundtrack ya film Spider-Man Brand New Day. Ini keren banget ya Dila.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, tapi kalau kamu yang mau nonton dan pengen nyari lagu ini munculnya di ini ya, credit card ya, di credit title.
0: Credit card.
1: Kartu ATM kali ah.
0: Iya benar banget teman berdua, jadi di akhir ya itu. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau di tengah lagu juga ngapa, di tengah film juga ngapain?
1: Ya mungkin gitu. Lagi action, lagi sedih gitu, muncul lagu ini gitu. Ya siapa tahu kan. Aduh. Tapi ternyata di akhir ya. Bener. Jadi kalau mau dengerin lagu ini, tungguin sampai selesai, bener-bener selesai.
0: Jangan beralih gitu teman berdua.
1: Betul.
0: Ya. Kamu nggak bisa dengerin ini, walaupun kamu tetap bisa dengerin di Pro 2 ya.
1: Bener. Dan di platform YouTube-nya juga.
0: Bener banget teman berdua. Dan di sore hari ini kamu masih ditemenin oleh Bagas dan juga Dila di sore ceria sampai nanti di jam 7 gitu ya.
1: Uh-huh.
0: Dan kita juga bakal membawakan berbagai informasi gitu Dila ya.
1: Betul.
0: Yang seru-seru.
1: Yang seru dan juga ringan, karena masa iya cuma-cuma kita kasih info tentang
0: bener.
1: Yang berat-berat kan. Uh-uh. Kayak gak ada ya.
0: Iya betul banget. Terus nanti akan ada azan maghrib jam berapa Dila?
1: Azan maghrib nanti bakal berkumandang di jam 17:31 teman Pro 2. Jadi nantiin aja, mumpung lagi mau menjelang maghrib,
0: iya.
1: Bisa mempersiapkan diri dulu.
0: Bener.
1: Berzikir gitu
0: ya. Yes bener. Ataupun buat kamu yang masih di perjalanan gitu ya, tetap hati-hati gitu ya. Jangan
1: betul.
0: Buru-buru, tetap sabar kayak gitu. Buat kamu yang mungkin buru-buru karena lapar gitu ya, tahan dulu aja.
1: Tahan.
0: Gitu.
1: Bentar lagi berbuka.
0: Iya, bener banget.
1: Lagi puasa.
0: Oke. Okay.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui,

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih bersama Bagas dan juga Dila, teman Pro 2 ya, di sore hari ini. Dan kita juga mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, Dila ya.
3: Betul, buat kamu yang lagi menunaikan ya, teman Pro 2.
2: Dan kali ini kita juga punya informasi, teman Pro 2, khususnya buat kamu ya, teman Pro 2 yang punya hobi bernyanyi. Percaya diri, tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu dikenal lebih luas, teman Pro 2, langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya sendiri gratis, teman Pro 2 ya, dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun nih, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 ya, teman Pro 2 ya.
3: Yes, dan untuk pendaftarannya sendiri juga udah dibuka dari tanggal 3 kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 30 Agustus. Di mana pilihan lagu dan juga syarat lengkapnya bisa kamu langsung aja cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram di @rrimlg, @bintangradio.id, di TikToknya di @rrimalang dan juga @bintangradio.id, serta jangan lupa subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official.
2: Yes, betul banget teman Pro 2 ya. Ini adalah saatnya untuk membuktikan kemampuanmu tampil di ajang yang sangat bergengsi dan juga meraih kesempatan untuk menuju tingkat nasional ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 langsung aja daftar sekarang secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang ya, di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081 3 4 kali 674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah heksakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Masih bersama Bagas dan juga Dila, teman Pro 2. Dan kali ini di segmen Musik Aktif gitu ya, Dila ya.
2: Betul.
1: Kita akan memutarkan lagu yang sangat keren banget, teman Pro 2. Dan lagu ini dari Blood for Life ya, yang merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre, Zwin K, dan juga Etrodia, teman Pro 2. Dan Blood for Life ini berkarya di industri musik dan tak jarang ya tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal, teman Pro 2.
2: Yes, kalau ngomongin tentang kompetisi ya, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke, teman Pro 2, yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Kim Party gitu ya, yaitu sebuah rap and dance competition hip hop, teman Pro 2.
1: Benar banget. Dan untuk proses ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life ya, yang memang sudah terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform teman Pro 2 dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia gitu ya. Single Proses ini mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi, dan katanya teman Pro 2 sukses ini tak bisa di tak bisa dari mana saja, apapun yang dijalankan dan juga seberat apapun prosesnya tetap dinikmati saja.
2: Yes, dan buat kamu yang penasaran gimana sih lagunya dari Blood for Life ya, langsung aja kita puterin, ini dia lagunya. Enjoy. Proses.
3: Hey, what's up, Blood?
4: Yeah, what's up, man?
3: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baru aja kita dengerin teman berdua lagu dari salah satu musisi muda di Indonesia, salah satu musisi Gen Z yang memang banyak penggemarnya ya Dila ya.
1: Betul.
0: Siapa lagi juga kalau bukan Nadine Amiza.
1: Nah, ngomongin tentang Nadine Amiza ya teman berdua, ini kabarnya beliau ini baru aja merilis single baru nih yang judulnya adalah Moonlight di hari ini ya, tanggal 7. Dimana lagu ini juga jadi pembuka untuk album ketiganya yang bertajuk Laika yang ditinggalkan teman berdua.
0: Waduh, dan kalau kita ngomongin soal Laika ya, ini sebenarnya diambil dari siapa sih? Ini ternyata teman berdua, nama Laika ini diambil dari anjing yang dikirim oleh Uni Soviet ya, keluar angkasa pada 1957 nih. Dan kisah Laika menurut Nadine ini menjadi inspirasi utama dalam album ketiganya gitu nih. Meskipun dirilis hari ini teman pro 2, Moonlight ini bukan lagu baru bagi Nadine ya, karena dia ini mengaku bahwa telah menulis lagu itu sejak SMA dan beberapa kali membawakannya di atas panggung nih. Tetapi memang belum pernah mereka maupun merilisnya secara resmi teman pro 2.
1: Oke, dan berbeda dari sebagian besar musiknya ya, ternyata di lagu Moonlight ini teman pro 2 ini merupakan full berbahasa Inggris. Dimana ia juga bilang kalau hal ini tuh terjadi karena emang lagu ini dibuat jauh ya sebelum dia memulai karirnya sebagai soloist. Dan juga menurutnya lagu Moonlight ini juga dipilih sebagai single pembuka karena emang bisa menggambarkan suasana yang mau dia bangun gitu ya di album Laika yang ditinggalkan teman perjuangan.
0: Bener banget. Dan album tersebut digarap bersama 10 produser yang gak ecek-ecek nih teman berdua. Ada Lava Pratomo, terus ada Baskara Putra, ada Enrico Octaviano, ada Ota Tariga dan Feby Putri. Sementara untuk lagu Moonlight, Nadine bekerjasama dengan Disa Kamajaya nih teman berdua. Dan kalau kita ngomongin Nadine ini memang udah terkenal lewat single Rumpang ya teman pro 2 sejak 2018 lalu. Wow, udah lama juga ternyata Dila.
1: Udah cukup lama ya, dan udah sampai bertahan sampai di tahun sekarang juga merupakan hal yang luar biasa. Dan ini juga karirnya juga keren-keren banget ya. Barusan kita putar lagu Rayuan Perempuan Gila. Nanti banyak banget bakal keluar single-single terbaru dari Nadine di album ini teman pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, mungkin bisa langsung aja dicek di YouTube-nya Nadine gitu ya. Dan semoga aja nanti bisa lagunya bisa langsung masuk ke songbank kita teman pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: 107.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Masih bareng Dila dan juga Bagas, teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Jadi, sore ceria kali ini.
1: Yes, betul banget. Dan biasanya kalau akhir menjelang akhir pekan gini ya guys, biasanya ada beberapa orang yang menghabiskan waktu dengan menonton film nih.
0: Bener banget, karena sekarang nonton film tuh gak harus keluar gitu ya. Kita
1: betul.
0: Bisa nonton di rumah, di kosan gitu dengan platform-platform streaming yang udah ini ya disediakan gitu ya. Kita tinggal berlangganan aja. Dan salah satunya adalah Netflix gitu ya.
1: Yes.
0: Dan karena memang di Netflix itu udah banyak banget ya teman Pro 2 ya, hiburan-hiburan itu ya, entah dari drakor, entah itu dari film barat, film Indonesia, pokoknya banyak banget teman Pro 2 ya. Tapi kali ini ada informasi yang akan kita sampaikan mengenai Netflix, yang mana teman Pro 2 ada serial animasi populer asal Malaysia yakni Upin Ipin season ke-19 ini ternyata akan tayang di Netflix mulai 7 Agustus 2026.
1: Hari ini ya, ya. Di mana musim ke-19 ini juga nanti bakal tersedia di platform streaming tersebut lebih dari 80 negara di seluruh dunia, teman Pro 2. Dan kabarnya juga diumumkan ya melalui akun media resmi media sosial resmi Upin Ipin, di mana dalam unggahannya serial ini dapat disaksikan dalam bahasa Melayu sebagai bahasa asli maupun ada versi dubbingnya dalam bahasa Inggris, teman Pro 2.
0: Oke, berarti memang udah ada gitu ya, Dila ya.
1: Betul, di mana untuk musim terbaru ini nantinya akan tersedia di berbagai wilayah di Asia ya, ada juga di Oseania, Eropa, Afrika termasuk di Malaysia sendiri, ada di Singapura, Thailand, Brunei, udah banyak banget nih, ada Kamboja juga, ada Laos, Timor Leste, Vietnam, Filipina dan juga Myanmar, teman Pro 2.
0: Jadi untuk buat kamu teman Pro 2 para Upin Ipin mania gitu ya. Kamu bisa nonton sekarang enggak harus di televisi gitu ya, dan
1: betul.
0: Karena udah tayang di Netflix. So tunggu apa lagi teman Pro 2, langsung aja cek Netflixmu sekarang.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Ya, teman berdua, buat kamu yang punya hobi bernyanyi gitu ya, kamu pede tampil di depan banyak orang dan kamu pengen banget bakat kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026 karena pendaftarannya gratis dan juga terbuka nih bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026.
1: Nah, benar banget teman berdua ya. Dan untuk pendaftaran ini udah berlangsung teman berdua ini sampai 30 Agustus 2026 gitu ya. Dan untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap ini bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id teman berdua. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagram @rrimlg @bintangradio.id, terus di TikTok juga teman berdua di @rrimalang dan @bintangradio.id, serta jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official.
0: Yes, jadi tunggu apa lagi? Buktiin aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Di mana daftarnya juga bisa secara online ataupun offline ya. Untuk offline-nya kamu bisa langsung aja datang langsung ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut kamu juga bisa WhatsApp Humas di nomor 081 3x6074.
1: Yes, benar banget teman berdua, dan ini saatnya untuk kamu jadi bintang Radio RRI 2026. Dan ini juga menutup perjumpaan kita ya, Dila ya.
0: Betul, thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng kita dari jam 3 sore tadi teman pro juga.
1: Yes, benar banget. Terima kasih, dan nanti akan ada
0: MLC di jam 7 malam ya.
1: Benar banget, dan di malam hari kamu akan ditemenin oleh Tania teman pro 2, jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini ya. Bagas pamit.
0: Dila juga pamit.
1: Bye.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue, Edi Tama, bakal ngajak lo buat kita ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran gitu kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Top RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue, nemenin lo ya ditambah di malam hari ini. Dan sekarang, Edit udah gak sendiri, karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacok dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak aman-aman gitu.
0: Itu
1: juga.
0: Dia, bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya Ken.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Benar. Ngatur moodnya se-PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya teman yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: ya
0: kan.
1: Iya sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Masya Juan gitu, gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll.
1: Main HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu, sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya gitu. Bener.
1: Kurang training sayang.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener
1: iya.
0: Ya. Terakhir juga main kesini juga
1: iya.
0: Tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi, tarik nafas,
1: My Music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya, jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin-kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya agak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Kamu doang.
1: Nah, Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya. Lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau senang tuh senang banget, dan semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
0: yes,
1: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan nggak salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
1: Fun party abis aja sih, party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, terus nggak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
1: Pasti bisa sih. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget. Gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini yang denial terus itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin. Terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu. Dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia

0: perhatian banget.
1: Bener.
0: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur. Iya juga sih. Iya gitu. Sih. Oke okay lah.
1: Bener bener bener bener bener. Bener. Hmm. Tapi apa maksudnya? Jujur gue nggak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya nggak sih kenapa?
0: Ada banyak kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka nggak mau punya pacar atau pasangan karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
1: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
0: trust issue gitu, atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak.
1: Benar sih, banyak kasus. Kasusnya sih
0: banyak, apalagi di
1: kota besar seperti ini ya.
0: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih. Misalkan lo.
1: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
0: Betul.
1: Akhirnya yaudah mundur nih gitu.
0: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
1: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
0: Betul.
1: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
0: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
1: Bener.
0: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
1: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
0: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
1: Bener.
0: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya.
0: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
1: Oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
1: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya gak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau gue ini ya.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih?
0: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, terus aku bilang sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja, lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu.
1: Oke.
0: Okay. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Benar.
0: Lu akan berusaha. Hmm. Walaupun bagi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, nah, diyakinkan gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Okay, bener-bener kayak buru-buru banget deh.
0: Iya, gini, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke okay lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Gak banget kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu bos.
0: Eh, ente siapa? Gitu.
1: Benar dulu bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow
0: ya.
1: Sok asik lu. Sok asik.
0: Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget.
0: Iya gitu kan. Kan jadi serem ya.
1: Bener,
0: kayak
1: gitu. Bener. Ya juga sih itu serem sih.
0: Eh tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Oke.
0: Okay. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar, jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Oke, tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Oke, okay, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Serius, iya serius. Lebih
1: iya
0: kayak kan? Gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama gue gitu.
1: Kok kayak maksa? Om, takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Marsha Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari yeah, lagu-lagu sebelumnya yeah. Ya.
0: Jadi first experience semua. Mm-hmm.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Getar ya kayak, getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Okay.
0: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Okay. Datang nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus, gitu-gitu.
1: Masih ada ya? Berasa ya?
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
1: Oke, Mai,
0: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu. Terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow.
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini.
1: Okay.
0: Akhirnya aku di notes.
1: Oke.
0: Okay. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Oke. Iya iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin.
1: Oke. Okay.
0: Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget.
1: Oh iya. Yeah. Okay.
0: Satu kalimat pertama yang sulit banget. Jadi di ref aku ada diam diam aku penasaran, itu doang ketemu kak. Itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
0: tapi nemuin diam diamnya itu susahnya banget, susah banget.
1: Oke, tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Iya, karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya, pengalaman.
0: Pengalaman. Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Oh beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu.
1: Oke.
0: Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
0: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya. Dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya. Walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Cuman teman-teman ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget sih? banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren nggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa?
1: Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
0: Oh iya. Sisanya definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh.
1: Makan okay. sehat doang.
0: Iya, iya,
1: cuman
0: iya.
1: minum jus atau enggak makan telur atau okay. protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. makan yang enak lah.
0: Iya, iya, iya, kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya, iya, iya. Karena tadi, berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi yeah. kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri,
1: oh,
0: akhirnya dirilis.
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang, karena itu adalah media aku curhat doang.
0: Oh,
1: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, gak bisa
0: okay.
1: banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
0: Oh,
1: pokoknya aku selalu okay. ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan?
0: Masa alasannya biar keren.
1: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan.
0: Keren.
1: Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin
0: okay.
1: sampel demo. Aku suka banget sih, cuman okay. memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang.
0: Alright.
1: Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak oh, this is the time aku okay. untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Oke, okay. dan ini pertama kali dirilis juga berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Iya, bener-bener. Yeah. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul,
0: gitu lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue betul. Bukan buat gue juga bener, gitu
0: bener,
1: kan
0: bener.
1: Buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
0: Okay.
1: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang, kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Oh, tulis lirik. Okay.
1: Sejam yang lamanya tuh kita nyari chord ya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibes-nya enggak ke sini, enggak ke situ gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Habis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara, habis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: Pay info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten.
0: Okay.
1: Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang, "Hah?
0: Wow, dar jenur sekali ya.
1: Benar.
0: Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi track vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: lah ya.
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wow. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix, kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus suaranya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya. Itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah keseluruhannya Maisha di situ. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda gue emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak. Waktu aku masih kecil, kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya,
1: itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan Official.
0: Oh, Maisha Juan Official ya. Bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
1: Iya.
0: Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak
0: Maisha Juan. Habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung
1: ini dia
0: aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang. Yum.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam Info Pro 2 paket selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November atau ITS Amin Widodo mengingatkan masyarakat akan tingginya resiko kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang sering membuat vegetasi seperti daun dan rumput mengering sehingga mudah tersulut api dan menyebar dengan cepat akibat angin panas. Selain faktor cuaca, Amin menyebut puntung rokok yang dibuang sembarangan serta botol plastik bening yang ditinggalkan wisatawan berpotensi memicu timbulnya titik api. Amin mengimbau para pengunjung untuk tidak merokok selama berada di kawasan konservasi serta membawa kembali sampah botol minuman demi mencegah terjadinya kebakaran hutan. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman di Kota Malang mulai memadati sejumlah ruas jalan meski harus menghadapi tantangan persaingan pasar online. Salah seorang pedagang bendera musiman asal Tasikmalaya, Galih, mengaku penjualan tahun ini cukup berat karena harga di platform marketplace cenderung lebih murah dibandingkan penjualan langsung. Galih menjelaskan produk yang paling dicari masyarakat saat ini adalah bendera merah putih yang berbentuk persegi, sementara permintaan umbul-umbul justru mengalami penurunan. Meski pembeli kini terbagi dengan pasar online, para pedagang tetap optimistis penjualan akan meningkat mendekati puncak peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang, jangan galau malam-malam.
2: 87,9 teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini kamu udah ditemenin ya barengan sama Tania di sini teman Pro 2. Dan kali ini juga spesial banget ya teman Pro 2 karena saat ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang sesuatu yang mungkin terdengar sederhana gitu ya untuk kita dan mungkin kita anggap sepele, tapi ini sebenarnya sangat dekat gitu dengan keseharian kita, yaitu tentang lambung nih teman Pro 2, kesehatan lambung kita ya. Dan saat ini juga aku pastinya gimana ya, akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin mengenai kesehatan lambung kita dan bagaimana sih cara untuk menjaga lambung kita ini untuk tetap sehat walaupun di keadaan kita yang memang lagi hektik gitu teman Pro 2. Dan untuk membahas hal ini ya, udah hadir nih bersama aku teman Pro 2 seorang dokter yang tentunya pastinya ya lebih tahu soal kesehatan lambung kita. Dan kali ini aku juga udah terhubung nih dengan Dr. Muhammad Fahru Reza, SPPD, Staf Divisi Gastroenterohepatologi KSM Ilmu Penyakit Dalam di RSSA teman Pro 2. Mungkin bisa langsung aja ya kita sapa-sapa aja dokternya. Selamat malam dokter, apa kabar?
3: Selamat malam Mbak.
2: Gimana?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Ini ya dokter ya, saat ini lagi di rumah sakit atau bagaimana nih dok?
3: Oh enggak, lagi gak jaga malam.
2: Oh lagi gak jaga malam.
3: Meskipun judulnya jaga malam, tapi saya lagi gak jaga malam.
2: Sekarang saya ya dok ya yang lagi jaga malam. Oke, jadi sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan ini pastinya banyak banget ya dok mengenai kesehatan lambung, apalagi ini sangat amat dekat gitu ya dengan kehidupan kita yang mungkin saat kita lagi sibuk-sibuknya, lagi hektik-hektiknya gitu, bakalan lupa gitu sama kesehatan kita sendiri gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih gaya hidup kita sehari-hari ini bisa mempengaruhi kesehatan dari lambung kita ini dok?
3: Oke, jadi seperti tadi yang sudah disinggung gitu ya, kalau di era sekarang gitu kan, sebenarnya mungkin salah satunya mungkin termasuk saya juga gitu ya. Jadi memang banyak orang itu harus beraktivitas di pagi hari, kemudian pulangnya mungkin larut malam, kemudian akhirnya dia kadang sering melewatkan sarapan, kemudian yang tidak terlupa adalah selalu minum kopi berkali-kali, makan dalam waktu yang cepat, kemudian tidurnya larut malam. Dan memang akhirnya keseluruhan hal tersebut yang menyebabkan akhirnya muncullah keluhan mah, perutnya kembung, mual, dan itu akan menjadi semakin lebih sering gitu ya. Jadi memang gaya hidup yang sekarang itu memang meningkatkan resiko untuk gangguan saluran cerna. Seperti itu sih Mbak.
2: Jadi memang kebiasaan hidup sekarang yang mungkin mulai berubah juga ya dok, karena mungkin sekarang orang-orang lebih sibuk, terus ada tren-tren ngopi-ngopi gitu juga ya dok sekarang ya.
3: Iya, kayaknya tiada hari terlewati tanpa ngopi kayaknya sekarang.
2: Betul banget dokter, tapi kalau misal nih ya, orang-orang tuh umumnya kayak bilang kalau misal lagi sakit perut gitu ya, mungkin langsung bilang kayak, wah ini lagi mah nih. Tapi ada gak sih dok penyakit lambung lain yang memang bukan mah gitu?
3: Oke, jadi sebenarnya yang kadang orang awam gitu ya, masyarakat luas itu bilang kalau nyeri lambung adalah pasti itu adalah mah gitu ya. Mah itu sebenarnya bisa terjadi dari beberapa kondisi sih itu ya Mbak ya. Yang pertama mungkin yang memang related sekali dengan mah, yang memang mah pada masyarakat itu adalah yang disebut sebagai gastritis gitu ya. Atau dispepsia mungkin kalau bahasa medisnya. Atau mungkin sekarang istilah GERD itu sudah mulai kambuh, udah mulai ini ya, udah mulai tren ya.
2: Betul.
3: Orang-orang awam sudah mulai paham GERD ini asam lambungnya naik gitu ya. Tapi sebetulnya gejala nyeri ulu hati yang sering dirasakan oleh masyarakat itu memang belum tentu itu pasti disebabkan oleh keluhan atau kelainan di bidang di daerah lambung. Karena masih mungkin disebabkan oleh di organ-organ lain, misalnya jantung, misalnya di pembuluh darah di dalam perut gitu ya. Tetapi memang itu memang insidennya itu akan lebih jarang ketimbang gangguan di daerah lambung. Seperti itu sih.
2: Oke, tapi kalau misal nih ya dok, kalau kita lagi hektik atau mungkin lagi sibuk-sibuknya seharian, ada acara apa atau ada kegiatan apa, mungkin kita sering banget untuk melupakan hal penting yaitu makan gitu ya dok ya. Tapi kalau misal nih kita lagi makannya lagi gak teratur gitu, tapi itu sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam lambung kita gitu dok?
3: Oke, jadi kalau misalnya melewatkan waktu makan, gitu ya, kadang kan orang dia sibuk gitu ya, kerjaan sudah harus dimulai pagi-pagi, akhirnya dia, ya sudahlah kita nggak usah sarapan aja gitu ya, nanti aja langsung ke makan siang.
2: Betul.
3: Nah, itu akibatnya memang produksi asam lambungnya itu akan menjadi tidak teratur. Dan asam lambung itu sebetulnya adalah hal yang normal, yang memang muncul untuk mencerna makanan yang masuk. Tetapi karena misalnya lambung terlalu lama dalam kondisi yang kosong, akhirnya dia bisa saja meningkat produksinya dan justru malah melukai dinding lambung dan akhirnya timbul gejala. Gejalanya misalnya nyeri ulu hati atau perutnya terasa yang tidak nyaman. Seperti itu, Mbak.
2: Oke, Dok. Tapi anak-anak muda sekarang kan seperti yang mungkin kita udah bilang tadi ya, Dok, kan udah deket banget nih dengan tren-tren ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, pasti ngopi gitu ya, Dok. Terus mungkin makanannya juga makan-makanan yang pedes, yang asam-asam, terus mungkin yang cepat saji juga gitu ya. Dan ini sebenarnya yang paling beresiko dari makanan-makanan ini tuh apa sih, Dok?
3: Oke, jadi mungkin saya bahas dulu yang mengenai kopi ya. Sebenarnya kopi itu kan sebenarnya sehat gitu ya, Mbak ya, karena dia ada kafeinnya gitu ya. Memang sebenarnya bermanfaat juga gitu untuk kesehatan. Tetapi yang perlu diingat adalah buat kaum muda yang sering mengkonsumsi kopi, pertama, jangan mengkonsumsi kopi itu pada saat perutnya itu kosong. Okay. Nah, itu memang malah memicu nanti kenaikan asam lambung. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak. Misalnya dalam sehari itu harus 2 atau 3 kali ngopi gitu ya, supaya bisa melek ketika bekerja. Nah, itu juga harus dikurangi. Dan kita juga sering perhatikan kalau misalnya kita konsumsi kopi, kira-kira perut kita tuh gimana ya setelah minum kopi tersebut? Kalau misalnya memang sudah ada riwayat setelah minum kopi perutnya sering nyeri, ya sudah, berarti tolong dihindari gitu ya. Sehingga memang tidak semua orang sih harus berhenti minum kopi gitu. Jadi kalau misalnya memang diperlukan pada saat yang tepat, itu saya rasa tetap bisa dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian mengenai tadi ya, menarik sekali, makanan pedas ya. Jadi apakah makanan pedas itu memang bisa menyebabkan mah gitu ya? Jadi sebenarnya itu bukan penyebab utama dari radang lambung atau gastritis.
2: Okay.
3: Tetapi makanan pedas itu dia memang pada orang-orang tertentu dapat memicu rasa nyeri dan memperberat keluhan yang memang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya boleh-boleh banget kita mengkonsumsi makanan pedas, tetapi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Itu sih, Mbak.
2: Okay, jadi tetap harus ada porsinya masing-masing ya, Dok ya. Walaupun untuk kopi, untuk makanan yang pedas itu juga boleh-boleh aja, tapi tetap harus di kadar porsi yang mungkin ya yang tubuh kita mampu gitu ya, Dok ya.
3: Betul, betul sekali.
2: Tapi ada nggak sih, Dok, tanda-tanda dari tubuh kita nih yang sebenarnya dia ini sudah memberi warning gitu ya, bahwa kesehatan lambung kita ini lagi bermasalah gitu?
3: Oke, jadi kalau di istilah kami di bidang gastroenterohepatologi ada yang kita sebut sebagai tanda bahaya atau alarm symptoms gitu ya. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti ini, segeralah cari pengobatan ke dokter. Yang pertama, yaitu misal munculnya keluhan muntah darah atau BAB-nya hitam. BAB hitam ini maksudnya dia memang sudah ada bercampur dengan darah dan juga asam lambung. Kemudian misalnya sudah ada muncul gejala berat badan yang turun tanpa bisa diketahui penyebabnya itu kenapa gitu ya. Kemudian atau dia merasa sulit menelan atau muntah yang terus-menerus. Atau bisa juga didapatkan adanya gejala-gejala anemia, misalnya badannya lemas, lemah, letih, lesu gitu ya, tanpa diketahui penyebabnya apa. Atau bisa juga didapatkan hanya rasa nyeri banget gitu ya pada daerah lambung. Nah, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti itu, maka tolong segera berobat ke dokter.
2: Oke, tapi ada nggak sih, Dok, penolongan pertama yang memang bisa kita lakukan sendiri dulu untuk di rumah gitu, Dok?
3: Oke, sebenarnya mungkin orang-orang sudah pada tahu sih ya obat-obat lambung, karena kalau saya ketemu dengan pasien, pasti pasien itu sudah familiar sekali dengan obat-obat lambung gitu ya. Mungkin yang paling paling umum gitu ya, mungkin bisa dikonsumsi adalah golongan antasida gitu ya. Antasida itu bisa dalam bentuk sirup ataupun

0: terus pulang malam karena mungkin ada organisasi atau apa gitu ya. Walaupun yang orang-orang kerja pun juga sama gitu ya, ada berangkat pagi, pulang kemalaman. Dan ini sebenarnya pola makan yang gimana sih dok, yang sebenarnya masih aman nih untuk lambung? Karena mungkin ada tuh yang nggak sempat untuk makan atau gimana gitu ya dok.
1: Oke, jadi memang mau nggak mau, misalnya kita aktivitas kita harian adalah aktivitas yang termasuk yang padat, mau nggak mau kita harus meluangkan mungkin hanya 5-10 menit untuk makan sesuatu gitu. Misalnya, kita misalnya nggak sempat sarapan di rumah, tapi kita sudah menyiapkan dari malam hari sebelumnya untuk bawa bekal makanan atau cemilan yang bisa kita bawa untuk kita konsumsi di tempat kerja, ataupun di sekolah, atau di tempat kuliah. Kan kita bisa hanya spare waktu 5 menit atau 10 menit, dan itu sudah cukup saya rasa. Kemudian makan siang tentu nanti sudah, biasanya kan makan siang biasanya tidak terlewat ya, karena memang sudah ada waktunya.
0: Betul.
1: Dan juga nanti makan sore atau makan malam itu bisa kita lakukan di rumah. Tetapi yang perlu diingat, untuk makan malam itu diusahakan kalau bisa itu diberi jeda waktu 2-3 jam sebelum tidur. Karena itu penting sekali, supaya nanti malah, karena kalau terlalu dekat dengan waktu tidur, malah nanti memicu GERD yang tadi saya sampaikan.
0: Okay.
1: GERD itu atau asam lambungnya naik. Seperti itu.
0: Memang jadi ini ya, kalau misal hal yang paling aman mungkin kalau misal kita lagi padat-padatnya beraktivitas, bisa membawa bekal aja kali ya dok ya, karena kan bisa dimakan di mana aja gitu ya. Nah ini kalau misal nih ya dok ya, ada gak sih seberapa sih besar pengaruh stres gitu atau kurang tidur terhadap kesehatan lambung ini? Apakah emang berpengaruh atau enggak sih dok sebenarnya?
1: Oke, jadi kalau sebenarnya sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Kalau di bagian kami, di bagian gastro, itu kami mengenal bahwa saluran cerna itu adalah second brain. Jadi dia itu sangat terkait erat antara otak dengan saluran cerna. Jadi ada yang namanya brain gut axis. Jadi apapun yang terjadi yang menjadi pemicu gangguan stres itu akan bisa menyebabkan lambung akan menjadi lebih sensitif. Kemudian pergerakan lambung atau bahasa medisnya kontraksi lambung juga bisa berubah, dan rasa nyeri akan lebih mudah muncul. Sehingga memang stres ini gampang-gampang sulit ya untuk diatasi. Tetapi
0: Betul.
1: Itu harus selalu diedukasi ke pasien bahwa memang harus ditanggulangi atau diatasi bagaimanapun caranya.
0: Oke, jadi memang berpengaruh juga ya dok ya, ternyata tentang stres ini juga ke lambung kita ya. Dan kalau misal nih banyak orang nih punya kebiasaan mungkin karena saking padatnya gitu ya dok ya, mungkin mereka ini makan sambil kerja atau mungkin bisa juga makan sambil scrolling-scrolling atau yang makan terburu-buru gitu ya dok ya, karena memang lagi dikejar waktu gitu. Apakah mungkin cara kita makan ini juga berpengaruh nih terhadap lambung kita dok?
1: Oke, jadi ini juga memang yang menjadi salah satu kebiasaan orang zaman sekarang ya. Jadi makan terlalu cepat, makan sambil ngemil, makan sambil nonton, sambil scrolling. Akhirnya kita nggak menikmati prosesnya, kita nggak merasakan prosesnya gitu ya. Dan padahal makan terlalu cepat ini sebenarnya juga kurang baik. Pertama, karena kalau misalnya dengan makan terlalu cepat, dia bisa menyebabkan, satu, dia akan cepat kenyang. Kemudian akan menyebabkan udara akan lebih banyak tertelan ketika makan, yang akan menimbulkan rasa begah dan juga kembung. Jadi memang ketika makan, mungkin memang harus dikunyahnya secara pelan-pelan dan kita nikmati makanan yang masuk. Jangan terlalu cepat, seperti itu.
0: Oke, tapi mungkin ada nggak sih dok kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang mungkin paling penting nih untuk kita bisa mulai bisa dikurangi oleh anak-anak muda nih supaya lambungnya tetap sehat gitu dok?
1: Jadi untuk menjaga lambung tetap sehat itu, saya rasa secara umum yang pertama, jangan melewatkan sarapan ya. Kadang sekarang mitosnya adalah kalau pengen kurus, terutama untuk orang-orang yang cenderung gemuk gitu ya, berat badan berlebih, kalau mau kurus dia harus melewatkan sarapan. Padahal sarapan adalah pondasi untuk kita bisa beraktivitas dengan baik di hari tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memang harus makan secara teratur. Diusahakan jangan sampai men-skip salah satu waktu makan. Kemudian tadi sudah kita bahas makan secara pelan.

0: pelan-pelan dan juga mengunyah dengan baik, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan batasi makanan yang memang memicu keluhan yang memang muncul pada orang tersebut. Misalnya dia sudah punya riwayat nyeri perut kalau misalnya konsumsi kopi, berarti sebaiknya dia menghindari atau mengurangi konsumsi kopi tersebut. Yang berikutnya lagi adalah mengelola stres ya. Tadi sudah kita sudah bahas bahwa memang stres itu erat kaitannya dengan asam lambung. Kemudian tidurnya cukup, menghindari merokok, jangan langsung tidur setelah makan. Kalau bisa, berat badannya dipertahankan, berat badan yang ideal. Dan jangan mengkonsumsi obat nyeri. Nah, ini mungkin pada orang yang cenderung yang lebih dewasa ya, atau orang tua yang memang kadang dia mengkonsumsi obat nyeri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter. Seperti itu.
1: Jadi sebenarnya hal-hal itu tuh yang masih sering dilakukan gitu ya, Dok ya, kayak masih sering untuk begadang, terus melewatkan makan, terus kadang juga banyak banget ya mahasiswa mungkin yang langsung ngopi gitu tanpa adanya makan dulu gitu, Dok. Dan itu ternyata memang sangat membahayakan bagi kesehatan lambung kita ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, tapi kalau misal nih untuk pola makan sendiri untuk sarapan ya, Dok ya, itu apakah harus nasi atau mungkin roti itu masih diperbolehkan, Dok?
0: Sebetulnya sekarang adalah kalau dari Kemenkes itu adalah pola gizi yang seimbang gitu ya. Jadi tidak harus nasi, tapi memang komposisi gizinya itu seimbang. Diusahakan ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, seperti itu. Tapi tidak harus nasi. Misalnya dia tidak terbiasa makan nasi di pagi hari, mungkin bisa diganti dengan roti. Atau bisa diganti dengan kentang, misalnya, seperti itu. Yang penting komposisi gizinya seimbang.
1: Oke, jadi nggak harus nasi gitu ya, Dok. Jadi ada pilihan lain untuk mengisi sarapan itu tadi. Tapi untuk jam-jamnya sendiri, Dok, apakah ada jam yang dianjurkan mungkin untuk sarapan dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk jam siang, jam makan siang dari jam berapa sampai jam berapa? Dan mungkin jam makan malamnya yang idealnya gitu maksimal di jam berapa, Dok?
0: Oke, jadi sebenarnya untuk jam-jamnya sendiri itu tidak ada batasan yang pasti bahwa sarapan harus di antara jam sekian sampai jam sekian. Tetapi memang seperti kelaziman pada orang Indonesia pada umumnya gitu ya, memang sarapan dilakukan misalnya dari jam 6 sampai jam 9, kemudian nanti makan siang dari jam 12 sampai jam 2 gitu ya, kemudian makan malam dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi mungkin yang lebih spesifik yang tadi sudah saya sampaikan adalah untuk makan malam memang harus diberikan jeda waktu sebelum 3 jam sebelum tidur. Karena itu bisa, kalau terlalu dekat dengan waktu tidur, dia bisa memicu asam lambungnya naik. Seperti
1: itu. Nah, ini untuk teman Bro 2 mungkin ya, Dok, yang sudah sering mengalami mah atau nyeri ulu hati gitu ya. Dan mungkin ada yang bertanya nih, kapan sih kondisi tersebut ini masih bisa ditangani sendiri dengan pola hidup yang lebih baik? Dan kapan sih memang harus mulai diperiksakan ke dokter gitu, Dok?
0: Oke, jadi kalau misalnya keluhan dari pasien memang baru pertama kali muncul, kemudian tidak, maksudnya bisa saja diobati sendiri dengan obat-obatan lambung yang memang dijual bebas. Tetapi bila memang keluhan tersebut sering muncul, atau keluhan tidak membaik dengan obat-obatan yang bisa dikonsumsi secara bebas, maka pasien tersebut memang sebaiknya mencari dokter untuk berkonsultasi. Apalagi kalau misalnya tadi ada muncul tanda-tanda gejala alarm symptoms tadi ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu.
1: Oke, mungkin ada juga kali ya, Dok, orang umum, orang awam gitu ya, yang merasa sakit perut ini kan langsung dikaitkan dengan mungkin langsung mah gitu ya, Dok, dan langsung mengkonsumsi obat untuk lambung. Dan sebenarnya ini seberapa bahaya sih kebiasaan untuk minum obat mah atau obat lambung sendiri tanpa mengetahui sebenarnya ini sakit perutnya kenapa gitu, Dok?
0: Oke, jadi memang keluhan pada perut itu sebenarnya keluhan yang relatif gampang-gampang sulit gitu ya, karena banyak organ di dalam perut sebetulnya. Jadi yang pasien rasakan sebagai keluhan nyeri perut itu memang Bisa saja memang disebabkan oleh adanya masalah pada lambung, tetapi bisa juga disebabkan oleh organ-organ lain di dalam perut. Mm-hmm. Sehingga memang tidak salah jika memang pasien itu memang mengkonsumsi obat lambung dulu pertama kali ketika muncul keluhan. Tetapi bila memang muncul keluhan secara berulang dan tidak membaik dengan obat-obatan tersebut, maka sebaiknya sih cari konsultasi dengan dokter gitu ya, untuk mencari apakah memang ada kemungkinan penyebab rasa nyeri yang muncul pada perut tersebut memang bukan disebabkan oleh kelainan pada lambung.
1: Oke, tapi dok, kalau misal di lingkungan masyarakat sendiri, apakah masih ada mitos-mitos yang mungkin masih beredar gitu dok, tentang kesehatan lambung kita ini?
0: Oke, jadi mungkin yang tadi, pertama, bahwa nyeri lambung itu pasti asam lambungnya itu naik gitu ya. Mungkin nyeri perut mungkin ya, nyeri perut itu pasti asam lambungnya itu naik. Padahal itu faktanya bisa saja bahwa keluhan nyeri perut tersebut bisa saja disebabkan oleh masalah di luar lambung gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian mitos yang berikutnya mungkin yang sering beredar, bahwa makanan yang pedas tadi itu menimbulkan luka pada lambung. Padahal kalau luka pada lambung itu beda ceritanya, kayak gitu ya. Jadi kalau yang tadi makanan pedas, dia sebenarnya memicu rasa nyeri saja. Tetapi apakah makanan pedas bisa memicu luka pada lambung? Sebetulnya itu tidak. Karena kalau luka pada lambung itu lebih spesifik lagi, disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun penggunaan obat-obat nyeri jangka panjang. Kemudian mitos yang juga sering beredar, bahwa kalau lagi nyeri perut nih, ayo udah deh minum susu aja supaya perutnya lebih enak. Nah, Padahal susu itu sebenarnya memang bisa memberikan rasa yang nyaman pada sementara waktu. Tetapi pada orang-orang lain, orang-orang tertentu justru malah bisa menimbulkan produksi asam lambung yang berlebihan setelah konsumsi susu. Jadi itu pun tidak bisa berlaku untuk ke semua orang yang memang sedang mengeluh keluhan nyeri lambung. Dan yang tadi yang sudah kita singgung sebentar mengenai konsumsi kopi. Jadi bahwa semua orang dengan sakit lambung itu harus berhenti minum kopi. Padahal tadi sudah kita sampaikan bahwa memang masing-masing orang itu kan beda-beda ya toleransinya. Ada yang memang dia istilahnya lambungnya itu kuat gitu ya. Jadi meskipun dia konsumsi kopi berkali-kali dia tidak nyeri lambung. Tapi ada juga yang satu kali konsumsi sudah nyeri. Nah makanya itu yang kita sebut sebagai individualisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada masalah dengan konsumsi kopi, silakan dilanjutkan. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, lalu untuk mungkin konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran gitu dok, apakah ada yang dilarang dulu kalau misal lambung kita lagi rewel gitu dok?
0: Sebenarnya kalau misalnya untuk konsumsi buah atau sayur, kalau misalnya dalam keluhannya adalah konteksnya adalah nyeri, mungkin buah yang sifatnya kecut atau masam gitu ya. Tetapi kalau misalnya buahnya sifatnya manis, itu tidak masalah. Silakan dilanjutkan konsumsinya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, mungkin ini terakhir ya, dok ya. Apa sih pesan dokter nih untuk teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya kuliah, apalagi bentar lagi udah ada maba-maba ya, dok ya. Yang lagi sibuk-sibuknya ospek, pastinya berangkatnya subuh-subuh, nanti pulangnya sore gitu, dok. Terus buat orang-orang yang lagi bekerja, yang memang lagi hektik-hektiknya, tapi sering nih lupa menjaga kesehatan dirinya sendiri, dok.
0: Oke, jadi pesan dari saya, jadi memang kita tahu bahwa memang sebagai pekerja, sebagai pelajar gitu ya, memang kesibukan itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari ya Mbak ya. Tetapi memang kebiasaan kecil sehari-hari itu dapat membuat perbedaan itu yang besar banget buat kesehatan lambung kita. Jadi jangan sampai nanti orang-orang tuh menunggu sampai nyeri hebat dulu baru memeriksakan diri. Nah memang yang pertama adalah makan teratur, tidur yang cukup, kemudian kalau misalnya ada stres segera diatasi, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter bila memang keluhannya itu berlangsung secara terus-menerus atau disertai dengan tanda bahaya atau alarm symptom. Jadi lambung yang sehat ini akan membantu kita untuk tetap produktif dan bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Demikian, Mbak.
1: Betul. Terima kasih banyak dokter sudah menyampaikan ilmu-ilmunya dan sharing-sharing ya di malam hari ini, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman Pro 2 tentang kesehatan lambungnya ini. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Fahrureza SPPD.
0: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini ya, Dok ya.
0: Oke, makasih Mbak.
1: Terima kasih banyak dokter. Ya itu dia teman pro 2 ya, obrolan kita bersama Dr. Muhammad Fahru Reza SPPD yang tentang ini ya, kesehatan lambung kita yang mungkin masih sering kita sepelekan dan mungkin kayak kita aduh sakit perut doang mah nanti bisa sembuh-sembuh sendiri. Ternyata enggak ya teman pro 2, kita tetap harus menjaga kesehatan lambung kita dan walaupun sesibuk apapun kita, sehektik apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita gitu ya, tetap ini ya, apa namanya teman pro 2, sempat-sempatkanlah untuk makan, karena makan ini adalah hal yang wajib gitu ya, bukan opsional teman pro 2, dan itu dia ya. Tania bakal tetap nemenin kamu di Jaga Malam pastinya sampai nanti di jam 11 malam teman pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

Laheik adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Laheik dibangun sambung menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Laheik adalah tempat tinggal dari Tumbi yang berarti

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tumbro 2 buat kamu nih ya, lagi yang lagi hobi bernyanyi gitu ya, dan kamu juga percaya diri gitu ya untuk tampil di depan banyak orang dan ingin banget gitu ya untuk bakatmu ini dikenal untuk lebih luas lagi, teman Bro 2. Kamu bisa banget ya untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026 nih. Dan pendaftarannya juga gratis ya dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun ya, dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya, teman Pro 2, catat nih tanggalnya. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap kamu bisa cek di www.bintangradiorri.id, teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg, terus di @bintangradio.id, dan juga di TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id, teman Bro 2. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official nih, teman Bro 2. Jadi ayo langsung aja nih buktiin kemampuan kamu ya, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional nih, teman Bro 2. Jadi daftar sekarang secara online atau kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58, dan informasi lebih lanjut kamu bisa langsung aja chat di WA Humas kita di 081-3-4-6-7-4, teman Pro 2. Jadi inilah saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yatomo Pro 2 masih di 87,9 Yatomo Pro 2, dan kali ini juga masih barengan sama Tania yang bakal nemenin kamu di jaga malam sampai nanti di jam 11 malam, Yatomo Pro 2. Dan kali ini pastinya ada kabar baik ya, Yatomo Pro 2, dari salah satu legendnya K-pop nih, Yatomo Pro 2. Siapa lagi kalau bukan T.O.P ya, yang mengumumkan jadwal penjualan tiket konser Pre-Studio 2026 di Jakarta yang akan digelar di 19 September 2026, Yatomo Pro 2. Dan penjualan tiket untuk masyarakat umum juga udah dijadwalkan akan dimulai pada 14 Agustus 2026 ya, Yatomo Pro 2, which is seminggu lagi. Udah siap buar belum nih ya? Dan bisa banget nanti kamu siap-siap di jam 12 siang melalui www.topinjakarta2026.com, Yatomo Pro 2. Dan konser bertajuk T.O.P Pre-Studio 2026 in Jakarta ini akan berlangsung di Istora Senayan pada 19 September 2026 pukul 7 malam, Yatomo Pro 2. Dan pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi Instagram @tonzenofficial beserta rincian tahapan penjualan tiket ya. Dan tahapan penjualan ini diawali dengan registrasi TOPX Global Membership Presale pada 5 Agustus 2026 di 7 malam hingga 7 Agustus 2026 di jam 7 malam juga, Yatomo Pro 2. Dan setelah itu ada TOPX Global Membership Presale yang berlangsung pada 13 Agustus di jam 12 siang hingga di jam 23.59 nih, Yatomo Pro 2.

Dan untuk sectionnya sendiri ini terbagi menjadi kategori VIP, Cat 1, Cat 2, Cat 3, dan Cat 4. Dan harga tiket masing-masing ini dibanderol dari 4.100.000 sampai di 2.100.000 atau 42. Jadi kamu bisa langsung aja ya, pilih aja kamu mau memilih section yang mana, dan juga di ini ya, menyesuaikan harga di dompet kamu Tomo Pro 2, dan menyesuaikan juga benefit-benefit yang kamu mau Tomo Pro 2. Jadi ya, sampai berjumpa lagi nanti sama TOP ya Tomo Pro 2. Semoga nanti akan menjadi kenang-kenangan yang benar-benar memorable gitu ya Tomo Pro 2 di 19 September di Istora Senayan Tomo Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak, fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

Itu nomor 2 buat kamu ya yang hobi nyanyi nih teman pro 2, dan percaya diri ya untuk tampil di depan banyak orang dan ingin bakatmu ini dikenal lagi lebih luas ya. Inilah waktunya ya, it's time to shine teman pro 2. Kamu bisa banget untuk mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Dan pendaftarannya ini juga gratis dan terbuka bagi putra-putri berusia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia yang dihitung pada 28 Oktober 2026 teman pro 2. Dan pendaftaran ini berlangsung sampai 30 Agustus 2026 ya. Catat tanggalnya sampai 30 Agustus nih teman pro 2. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id. Dan jangan lupa buat follow juga Instagram di @rrimlg, terus di @bintangradio.id teman bro 2. Lalu bisa banget kamu follow-follow TikTok kita di @rrimalang dan @bintangradio.id. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube di Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official teman bro 2. Jadi ayo buktiinlah kemampuan kamu semua ini dan tampil di ajang bergengsi yang pastinya kamu juga bisa meraih kesempatan untuk menuju tingkat nasional. Jadi jangan tunggu lama-lama teman pro 2, daftar aja sekarang secara online atau kamu juga bisa banget untuk datang langsung ya ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut melalui WA Humas kita di 081-34-6074. Jadi saatnya ya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu 52 kali ini apa sih namanya film Spider-Man Brand New Day ini beneran lagi naik-naiknya ya, 52 lagi hype banget deh. Bahkan di hari pertama penayangan dari Spider-Man Brand New Day ini, dia tuh bener-bener full banget studionya. Karena aku nonton di day one ya, 52, dan itu sangat amat susah sekali sih untuk mengamankan kursinya 52. Dan ini juga ternyata ada kabar kalau Spider-Man Brand New Day ini berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2026 hanya dalam 7 hari aja nih setelah dirilis di bioskop ya. Dan film produksi dari Sony dan Marvel ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Jadi film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya ini telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar kalau dirupiahkan di 20,6 triliun rupiah atau Brodua. Dan jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat dari pasar internasional nih teman Brodua. Dan kesuksesan dari Brand New Day ini sendiri juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film ini ya. Dan film ini juga mencatat pendapatan Selasa terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat teman Bro 2. Dan pendapatan tersebut ya mengalahkan rekor Spider-Man No Way Home di tahun 2021 lalu yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat nih. Dan pencapaian ini juga semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global. Dan Spider-Man Brand New Day sendiri ini juga menjadi film tercepat kedua yang berhasil mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam 6 hari karena rekor tercepat pertamanya awalnya ini dipegang oleh Avengers Endgame yang meraih 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global dalam hanya 3 hari aja teman Brodua. Dan ini ada ketua Sony Pictures yaitu Tom Rothman yang menyebutkan bahwa kesuksesan ini juga sebagai bukti ya bahwa industri perfilman ini masih memiliki daya tarik besar ya bagi penonton. Dan pernyataan itu juga disampaikan saat akhir pekan pembukaan film ini berlangsung teman Bro 2. Dan kesuksesan besar dari Spider-Man Brand New Day ini menunjukkanlah kuatnya minat penonton terhadap film superhero yang udah lama banget ya sejak pemainnya Tobey Maguire, terus Andrew Garfield, sampai sekarang Tom Holland yang bahkan sekarang udah ada rumor-rumor kalau ini bakalan regenerasi lagi teman Bro 2 alias akan ada Peter Parker baru gitu ya yang akan menggantikan Tom Holland ini. Dan pencapaian ini juga sekaligus untuk memperkuat lagi dominasi Marvel dan juga Spider-Man dalam industri hiburan global sepanjang 2026 ini teman Bro 2. Dan ini ya aku juga akan mengingatkan kamu ya kalau ada salah satu band dari Indonesia yang juga berkontribusi untuk Spider-Man Brand New Day yaitu ada For Revenge dengan lagunya I Miss You Every Brand New Day. Kalau kita langsung aja dengerin bareng-bareng ya lagu dari For Revenge yang berjudul I Miss You Every Brand New Day. Enjoy!

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

87,9 teman pro 2, kali ini ada informasi ya, kabar dari Nadine Amizah yang resmi merilis single terbarunya yang berjudul Moonlight pada hari ini teman pro 2. Dan dirilis ya di bawah label independennya yaitu Sorai. Dan lagu ini kini sudah bisa kamu nikmati di seluruh platform streaming musik digital teman pro 2. Dan menariknya ya, lagu Moonlight ini sendiri sebenarnya bukan lagu baru sepenuhnya, karena penyanyi asal Bandung ini udah mengungkap ya bahwa lagu tersebut sudah ia tulis sejak masa SMA-nya. Dari SMA udah sangat amat berbakat sekali ya Nadine Amizah ini, dan juga ternyata sudah sempat ya beberapa kali dibawakan secara live, terutama di era Sorai dan juga Rumpang ya, jauh sebelum ia merilis album. Dan lagu Moonlight sendiri ini didapuk ya menjadi pembuka suasana nih untuk album studio ketiga Nadine yang berjudul Laika yang Ditinggalkan. Dan Nadine juga menjelaskan bahwa secara sonik ya Moonlight ini berfungsi memperkenalkan dunia dari sosok sentral dalam album ini yaitu Laika ya, sebelum pendengar ini benar-benar mengenal karakternya lebih jauh lagi. Dan satu hal yang mencolok dari lagu Moonlight ini sendiri adalah pilihan bahasanya ya, karena berbeda dari gaya khas Nadine yang biasanya sangat amat puitis sekali berbahasa Indonesia, tapi di lagu ini ia menulis sepenuhnya dalam bahasa Inggris teman bro 2. Jadi memang agak sebuah anomali ya, yang menurutnya ini juga berasal dari peninggalan lagu-lagu dia masa SMA. Dan untuk penggarapan album Laika sendiri, Laika yang Ditinggalkan ya teman pro 2, ini secara keseluruhan Nadine melakukan eksperimen produksi yang cukup berani dengan melibatkan 10 produser berbeda, termasuk nama-nama seperti Lava Pratomo, ada Baskara Putra, ada Enrico Octaviano, ada Ota Tarega, dan juga Feby Putri nih. Dan khusus untuk lagu Moonlight, ia mempercayakan posisi produser utamanya kepada Disa Kamajaya. Dan ini adalah sebuah keputusan yang menurutnya sudah ia rancang sejak proses penulisan lagu ini sendiri teman bro 2. Dan sebenarnya ya judul Laika yang Ditinggalkan sendiri ini diambil dari kisah nyata Laika, yaitu anjing yang dikirim Uni Soviet dalam misi luar angkasa satu arah pada tahun 1957 dan meninggal akibat kepanasan ekstrim serta stres berat yang hanya 4 hari setelah mengorbit teman bro 2. Jadi ya, bagi penyanyi berusia 26 tahun, peraih 4 kali Ami Awards ini termasuk kategori Best Folk Country Ballad Production di tahun 2019, 2020, dan juga 2024, dan juga Best Newcomer di tahun 2019, kisah Laika ini menjadi cerminan tentang bagaimana sih setiap makhluk ini berusaha mengisi kekosongan dalam dirinya dan mencari makna cinta dan rumah sampai pada titik tertentu ini berubah menjadi amarah teman pro 2. Jadi mungkin nanti bisa ya kita dengerin full album dari Laika yang Ditinggalkan, dan aku pastinya sangat amat ini sih appreciate dia banget, karena tulisan dia sejak SMA sampai saat ini masih tersimpan dengan rapi yang akhirnya sudah terilis ya sekarang teman bro 2. Dan mungkin aku juga sangat amat mempercayakan Nadine Amizah ya, dalam lagu-lagunya semuanya pasti bagus-bagus banget, seperti salah satu lagu ini yang berjudul Semua Aku Dirayakan. Enjoy teman pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, 22 nih buat kamu ya yang hobi bernyanyi dan percaya diri untuk tampil di depan banyak orang dan ingin banget nih buat bakatmu dikenal lebih luas lagi. Yuk langsung aja mengikuti Bintang Radio RRI 2026 teman Bro 2. Dan pendaftaran ini juga gratis ya dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026.
1: Siapakah yang salah?
0: Dan ini catat ya tanggalnya, ini pendaftarannya berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Dan pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa banget kamu cek di www.bintangradiorri.id teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rrimlg, terus di @bintangradio.id, di TikTok @rrimalang dan juga @bintangradio.id juga teman Pro 2. Dan juga untuk YouTube-nya kamu bisa banget subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official. Jadi ayo buktiin kemampuan kamu semua teman Pro 2 untuk tampil di ajang bergengsi dan juga meraih kesempatan untuk menuju tingkat nasional. Jadi daftar sekarang ya secara online atau bisa juga untuk datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 dan informasi lebih lanjut bisa banget kamu chat ya melalui WA Humas kita di 081-34-674. Dan saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman berdua, kayaknya ya di 2026 ini adalah tahunnya Robert Pattinson deh. Karena dia ini udah banyak banget ya main di tahun 2026 ini. Ada The Drama, terus ada The Odyssey, ada Dune 3, sampai yang terbaru juga ada Prime Time ya, yang bakal tayang di bioskop teman berdua. Jadi memang ya, setelah viralnya karakter Robert Pattinson ini sendiri di film The Odyssey, lalu remainnya di The Drama dan juga Dune 3, Robert Pattinson ini kembali muncul di timeline ya dengan project barunya nih. Dan kali ini juga hasil garapan dari A24 yang berjudul Prime Time teman Pro 2. Jadi film bergenre crime ini juga sudah resmi rilis trailer yang mengangkat kisah di balik program investigasi kontroversial To Catch a Predator ya dari Deadline NBC yang sempat mengguncang Amerika Serikat. Dan trailer perdana film ini juga menampilkan Robert Pattinson sebagai Chris Hansen, host sekaligus jurnalis yang melakukan penyamaran untuk menangkap orang dewasa yang diduga mencoba bertemu remaja lewat internet gitu ya teman Pro 2. Dan di dalam salah satu adegannya, Hansen ini muncul dari lantai atas rumah sambil berkata ya, kami ini sedang membuat cerita tentang orang dewasa yang mencoba bertemu remaja secara online. Jadi ceritanya ini berlatar di tahun 2006 ya teman Pro 2 lah. Jadi film Prime Time ini mengikuti perjalanan Hansen saat membuat program televisi yang kemudian menjadi fenomena besar di Amerika Serikat. Dan To Catch a Predator sendiri ini tayang sebagai segmen Deadline NBC pada tahun 2004 sampai 2007. Dan ini juga dikenal lewat operasi penyamaran yang berujung pada banyak penangkapan teman produser. Namun acara ini juga menuai banyak kontroversi hingga akhirnya dihentikan di tahun 2007 tadi. Dan selain Robert Pattinson ya, film Prime Time ini sendiri juga dibintangi oleh Merritt Wever, ada Skyler Gisondo, ada Phoebe Bridgers teman produser. Dan film Prime Time ini disutradarai oleh Lance Oppenheim dan dijadwalkan tayang perdana di Venice International Film Festival 2026. Dan nantinya akan rilis di bioskop di tanggal 25 September 2026 teman Pro 2 ya. Dan ini juga ada yang komen di Instagram USS Fits, ada yang bilang nih kalau Robert Pattinson ini lagi berusaha keras agar netizen melupakan sisi dia di Twilight ya, yang menjadi Edward Cullen itu teman Bro 2. Aduh, ada-ada aja ya teman-teman ini. Dan sebenarnya ada nama lain yang memang lagi mendominasi juga ya, yaitu ada Zendaya juga yang mungkin di tahun ini ada 5 atau 4 film gitu ya. Ya, semoga nanti Prime Time juga akan sama meledaknya ya teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti di 25 September 2026. Make me harder, make me lose my... Ya teman Pro 2, itu dia ya informasi terakhir dari aku, informasi penutup dari aku, karena ini udah mau jam 23 aja teman Pro 2, di jam 11 malam. Yang artinya aku harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih banyak yang sudah menemani aku di hari Jumat ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau mendengarkan, boleh banget, karena nanti di jam 11 hingga di jam 12 akan ada beberapa musik pilihan untuk kamu yang akan bisa ya untuk menemani kamu beristirahat teman Pro 2. Oke, akhir kata Tania pamit undur diri dulu. Kita kembali ketemu lagi besok teman Pro 2 ya. Bye bye. Dan ini ya, aku akan hadirkan lagu dari Muse yang berjudul Supermassive Black Hole yang sangat amat melekat ya dengan scene di Twilight teman Bro 2.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
1: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
0: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
1: Repot amat sih, Bu.
0: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
1: Emang apa?
0: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
2: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
0: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hujan sih.
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Jodoh FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman terbaik kamu.

terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi Tahun Pro 2, kamu hari ini barengan Faki di Espada. Selamat pagi Tahun Pro 2 dengan berbagai informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan lagu sampai nanti di pukul 10 Tahun Pro 2. Selama 1 jam ke depan nanti ada beberapa pilihan lagu ya yang akan Faki putarkan buat kamu. Dan juga sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sejarah panjang dari Ustadz Raffi dengan judul Toleransi, dan juga nantinya ada kajian pagi dan beberapa pilihan lagu yang Faki udah siapkan untuk kamu semuanya. Dan nanti di pukul 6 Tahun Pro 2 ada informasi-informasi yang menarik sampai nanti di pukul 10 pagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bareng kita di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabail. Ashhadu an la ilaha illallahul maw'ilu, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladhi ja'a bihir rasail. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Raffi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 RRI Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat-Nya kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat ma'assalam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sikap saling menghargai di atas berbagai macam perbedaan yang melekat dalam diri masing-masing adalah salah satu perintahnya yang harus kita jalankan dengan sepenuh jiwa. Memang kita diciptakan dengan beragam perbedaan, mulai dari bangsa, suku, bahasa, hingga agama. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dalam hal ini memang menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Karenanya negeri ini yang sejak dahulu sudah sedemikian pluralisme sudah diingatkan agar tetap menjaga keutuhannya dengan sebuah adagium Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adagium yang dicetuskan oleh MPU Tan Tular dalam bukunya yang berjudul Sutta Soma itu diputuskan menjadi salah satu dasar Indonesia sebagai suatu negara. Adapun adagium tersebut dapat kita wujudkan dengan sikap penghargaan terhadap siapa saja, sekalipun berbeda dalam banyak hal. Perbedaan suku misalnya tidak menghalangi kita untuk tetap menjalin sinergi. Meskipun perbedaan kebangsaan jangan sampai menjadi penyebab terputusnya kerjasama antara satu sama yang lain. Hatta perbedaan agama juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalani kehidupan sosial bersama-sama. Apalagi sampai membenci dan mencaci maki atas nama perbedaan tersebut. sebab Allah Subhanahu wa taala melarang perilaku sedemikian rupa. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi

0: Al-Mu'minun Al-Ayah Sadaqallahul Azim. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut jelas kita tidak boleh untuk mencaci maki orang lain hanya karena perbedaan. Berbeda tidak berarti kita dibolehkan untuk memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kita harus tetap menjaga diri pada koridor etika universal. Lagi pula perilaku demikian kontraproduktif. Pencaci pun tidak mendapat untung, sedangkan yang dicaci justru tersakiti karena ucapan-ucapannya. Menyakiti atau membuat orang lain rugi tentu tidak dibenarkan di dalam agama manapun. Sikap demikian dicontohkan secara langsung oleh Sunan Kudus. Untuk menjaga perasaan saudara-saudara yang beragama Hindu yang menganggap suci sapi, maka umat Muslim pada waktu itu tidak berkurban hewan tersebut. Sunan Kudus menggantinya dengan kerbau. Kebijakan ini semata untuk menghormati kepercayaan mereka. Dengan begitu mereka tetap menjalani hidup nyaman berdampingan dengan umat Muslim. Inilah sikap toleransi yang harus diteladani betul, sebab hal tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbud dini ilallah hanifiyatus samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus lagi toleransi. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berusaha agar dapat menghargai segala macam perbedaan yang mewarnai kehidupan kita. Keseragaman justru tak nikmat untuk dipandang, sedangkan pelangi indah karena berwarna-warni. Perbedaan umat adalah sebuah rahmat. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain kehidupan yang nyaman dan aman, penghargaan atas perbedaan juga dapat mewarnai kebahagiaan hidup kita bersama-sama. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema Kurangi Mengeluh, Banyak Bersyukur.
3: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain mah punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: asap. Asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

Sepada selamat pagi teman Pro 2 di hari Sabtu ini. Teman Pro 2 lumayan mendung di pagi hari ini ya. Semoga kamu yang niatan adalah raga, semoga gak jadi hujan ataupun tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Teman Pro 2 sayang ya, udah niatnya ada, tiba-tiba cuaca tidak mendukung. Kadang tuh bikin sakit hati juga ya. Udah merencanakan beberapa itinerary untuk hari ini, tiba-tiba hujan. Teman Pro 2 akhirnya ya udah di rumah aja, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tapi yang jelas pagi nemenin kamu sampai nanti di pukul jam 10 pagi dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik dan juga beberapa pilihan single yang aku segera putarkan buat kamu. Kamu jangan kemana-mana, terus barengan Fakih di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Walaupun ini juga masih lumayan mendung tahun Pro 2, tapi kamu jangan sampai lupa untuk pagi hari ini tetap sarapan gitu ya, apapun itu kondisi dan cuacanya tahun Pro 2. Karena sarapan itu juga bisa membantu kamu untuk ngatur energi di pagi hari ini tahun Pro 2 sampai nanti di tengah malam mungkin ya. Karena nanti juga malam minggu tahun Pro 2, kamu juga harus menyiapkan banyak sekali energi untuk bertemu dengan orang-orang yang kamu sayang juga. Jadi bisa kamu masak sendiri ataupun membeli beberapa masakan yang ada di sekitar kamu. Mungkin kamu udah kangen karena memang Senin sampai Jumat, aku yakin kamu pasti belinya di daerah dekat-dekat kantor aja. Gak mungkin beli dari rumah, sebenarnya mungkin-mungkin aja ya tahun Pro 2. Tapi kan bangunnya udah lumayan siang, akhirnya gak punya lagi yang namanya waktu tahun Pro 2.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pak, Bapak. Ih, itu anak nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
6: Sakedeung atuh, sebentar ah.
5: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
6: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
5: Main judi online lagi ya?
6: Aduh, jadi kalah panta ah.
5: Ih, mana ada main judi menang Pak?
6: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
5: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
6: Sabodo teh.
7: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Nah, informasi ini buat kamu yang suka nyanyi ya, Tahun Pro 2 ya, karena ini juga ada lomba gitu ya, audisi Bintang Radio, di mana buat kamu yang berusia 16 sampai nanti di usia 25 tahun Tahun Pro 2, di mana pendaftaran bisa langsung kamu ikuti sampai nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Pilihan lagu dan juga syarat-syarat yang lebih lengkapnya langsung aja kamu cek di www.bintangradio.rri.id Tahun Pro 2 untuk websitenya gitu ya. Pendaftaran berlangsung sampai tanggal 30 Agustus yang tadi udah aku sampaikan. Jangan lupa untuk follow @rrimlg, @bintangradio.id, atau di TikTok kita di @rrimalang dan juga @bintangradio.id Tahun Pro 2. Ayo buktikan kemampuan kamu mulai sekarang gitu ya. Enggak cuman nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja Tahun Pro 2, siapa tahu kamu tahun ini yang menjadi bintangnya Tahun Pro 2. Langsung aja chat ke nomor humas di 081 3-nya 4 kali 674. Jangan sampai lupa ya untuk ikutan Tahun Pro 2.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.